0: Pengembangan BPK serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir nih di tahun ini tuh udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah

0: Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
1: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
2: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
3: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
1: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
2: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
3: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
1: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
5: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
6: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura

0: 11,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
1: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
2: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri, terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
1: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa, tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
5: C Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
6: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Info cuaca.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan ini kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi cuaca dari BMKG Blamitang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh Prakirawan Nabila. Assalamualaikum Kak Nabila.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, gimana kabarnya pagi ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca 10 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan cerah berawan, namun terdapat potensi hujan sedang pada beberapa wilayah untuk 3 hari ke depan, khususnya Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidi, dan juga Aceh Selatan. Lalu untuk hujan sedang ringan hingga sedang di beberapa wilayah seperti Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah, Biren, Gayolues, Lok Semawes, Busalam, Nagan Raya, Simelu, dan juga Pidijaya. Hal ini disebabkan karena wilayah Aceh sendiri sudah memasuki musim penghujan seperti itu. Untuk angin sendiri bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 3 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu 24 sampai dengan 31 dan kelembapan udara 50 sampai dengan 90%. Untuk pantauan titik panas 24 jam ke belakang terdapat 9 titik panas dengan kategori sedang di beberapa wilayah seperti Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gayolues, dan juga Lok Semawe. Untuk peringatan gelombang tinggi, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Selatan Simelu. Seperti itu.
3: Baik. Terakhir mungkin ada himbauan Kak Nabila untuk masyarakat yang akan beraktivitas hari ini.
4: Ya, karena wilayah Aceh khususnya untuk sudah memasuki musim penghujan, masyarakat dihimbau untuk menghindari daerah rawan banjir dan longsor, khususnya bagi wilayah dengan riwayat kejadian yang berulang. Selalu waspada juga terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan buku ranting infrastruktur rumah, instalasi kabel listrik, lalu adanya penurunan jarak pandang khususnya bagi masyarakat yang berada di luar ruangan, seperti itu.
3: Baik, terima kasih Kak Nabila atas informasi cuacanya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.
2: Info cuaca.
3: Baik, pendengar, baru saja telah Anda ikuti informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang telah dilaporkan oleh prakirawan Nabila. Kiranya semoga bermanfaat ya untuk Anda, terkhusus yang akan melakukan ragam kegiatan dan aktivitas di akhir pekan ini.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Hah, capek. Main game,
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu .
3: Pak. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Persiraja yang berhasil menang 1-3 di kandang PSIS Semarang ya. Persiraja Banda Aceh, pendengar, akhirnya meraih kemenangan perdana di Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 setelah menaklukkan tuan rumah PSIS Semarang dengan skor 3-1. Pertandingan pekan ke-21 tersebut berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan Laskar Rencong setelah menelan 4 kekalahan beruntun pada pertandingan sebelumnya. Tim asuhan Muhammad Ridwan tampil efektif dan mampu memanfaatkan peluang untuk mengamankan 3 poin di kandang lawan. Ya, Persiraja langsung membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan 8 menit melalui gol Muhammad Rizky Safri. Gol tersebut membuat tim tamu unggul lebih dahulu dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain Persiraja. Pendengar, keunggulan Persiraja bertambah pada menit ke-40 melalui eksekusi penalti Martin Nicolas Caves Garcia. Hadiah penalti diberikan setelah pemain Persiraja dilanggar di dalam kotak terlarang. Caves yang dipercaya menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengubah skor menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, PSIS Semarang berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk memperkecil ketinggalan. Namun rapatnya lini pertahanan Persiraja membuat upaya tuan rumah tidak mudah menghasilkan peluang berbahaya. Memasuki babak kedua, pendengar, Persiraja memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan menjaga organisasi permainan dan tampil disiplin. Sementara itu PSIS tetap berusaha menekan meski harus bermain dengan 10 orang ya. Persiraja kembali memperlebar keunggulan pada menit ke-57 melalui Rangga Bolang. Gol tersebut semakin memperkuat posisi tim tamu sekaligus membuat PSIS menghadapi tantangan lebih berat untuk mengejar ketertinggalan. PSIS akhirnya berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-88 melalui Hari Nur Yulianto. Namun gol tersebut tidak cukup untuk mengubah hasil akhir. Persiraja tetap menutup pertandingan dengan kemenangan 3-1.

Ya, saudara pendengar, terpantau di luar studio untuk kondisi Banda Aceh saat ini sudah diguyur hujan ringan ya. Bagi Anda juga yang barangkali sedang beraktivitas ini, ya tidak salahnya untuk menepi sesaat ya. Karena memang kondisi baru saja turun dan tentunya kita doakan juga semoga ini menjadi hujan yang berkah ya. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda satu informasi di pagi ini. Bahwasanya Dinas Kesehatan Aceh memantau peningkatan tren penyakit influenza melalui sistem surveillance mingguan di seluruh kabupaten dan kota. Masyarakat diminta menjaga kebersihan, menggunakan masker saat sakit, dan mewaspadai penularan influenza. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Murahman, SPKK LPMKM mengatakan, tren influenza menunjukkan peningkatan, namun kondisi tersebut masih mengikuti pola musiman dan belum mencapai puncak. Yang menjelaskan, Dinkes Aceh memantau laporan dari 366 puskesmas setiap minggu. Pemantauan itu mencakup gejala infeksi saluran pernapasan akut dan penyakit menyerupai influenza. Dinas Kesehatan Aceh juga meneruskan informasi kewaspadaan influenza kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Langkah itu bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan serta mendeteksi kemungkinan kasus sejak dini. Yang menyebutkan pendengar, pemantauan dilakukan melalui sejumlah lokasi sentinel, termasuk Puskesmas Banda Raya, RSUD Dr. Zainal Abidin, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Banda Aceh. Pemeriksaan sampel menggunakan metode PCR dapat dilakukan melalui Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh. Menurutnya, laporan mingguan menunjukkan peningkatan gejala infeksi saluran pernapasan di sejumlah daerah ini pendengar. Wilayah yang terpantau antara lain Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Birun, Pidi, Banda Aceh, dan juga Langsa. Ya, Iman juga mengapresiasi

merupakan sejumlah sekolah berasrama di Banda Aceh dan Aceh Besar yang meliburkan siswa sementara. Kebijakan itu dinilai membantu pemulihan siswa yang mengalami gejala flu serta mengurangi risiko penularan di lingkungan asrama. Nah, ia juga mengingatkan pendengar bayi, balita, ibu hamil, dan lanjut usia termasuk kelompok yang berisiko mengalami influenza berat. Karena itu masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Baik, saudara pendengar, sebanyak 1.820 personel gabungan TNI Polri dan unsur pemerintah daerah disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi ke-2 tahun 2026 yang berlangsung mulai tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Ya, kesiapan pengamanan ditandai dengan apel gelar pasukan di Aula Meligo Polda Aceh kemarin. Apel gelar tersebut, pendengar, dipimpin Kapolresta Banda Aceh, Kombespol Teguh Priyambodo Nugroho, dan diikuti personil dari berbagai instansi yang terlibat dalam pengamanan. Kabid Humas Polda Aceh, Kombespol Joko Krisdianto mengatakan apel kesiapan menjadi momentum untuk memastikan setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, kegiatan tersebut memperkuat koordinasi lintas instansi selama pelaksanaan Muzakarah Internasional. Menurutnya, pendengar, keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel yang dikerahkan, tetapi juga kualitas pelayanan petugas di lapangan, ya. Karena itu, seluruh personel diminta menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan responsif dengan tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan. Joko berharap kesiapan seluruh personel dan kerjasama lintas instansi dapat mendukung kelancaran Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi ke-2 tahun 2026. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan khidmat, serta memberikan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Mohsin Miralza mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPU dan tindak pidana penyelundupan manusia TPPM. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi, ya pendengar, janji keberangkatan ke luar negeri dengan proses mudah maupun ajakan menggunakan jalur ilegal. Mohsin mengingatkan berbagai tawaran yang terlihat menguntungkan tersebut dapat menjadi bonus, maksud kami modus ya, yang perlu diwaspadai. Pelaku dapat memanfaatkan keinginan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik dengan menawarkan janji manis tanpa kejelasan informasi maupun prosedur yang sesuai ketentuan. Nah, selain itu, masyarakat diimbau memastikan seluruh dokumen perjalanan dan prosedur keberangkatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan jalur ilegal serta tawaran pengurusan keberangkatan yang tidak transparan perlu dihindari karena dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan membahayakan keselamatan. Ya, pihaknya mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan TPPU dan TPPM dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Apabila menemukan tawaran mencurigakan nih pendengar atau indikasi praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Sobat Informa, promo 10-10 udah dimulai. Sobat Informa bisa serbu promonya sekarang. Ada produk tambah 10.000 dapat 2, mulai dari bantal memory foam, loyang kaca, sampai ragam organizer. Belum selesai, masih ada juga produk serba Rp100.000 yang bikin tampilan rumahmu makin estetik. Dari lampu meja, cermin, hiasan dinding, sampai alat makan. Nah, buat Sobat Informa yang lagi incar furnitur baru, langsung merapat. Ada produk serba Rp1.000.000 dari meja kursi kerja, set meja makan, sampai ragam kabinet. Ada juga blender multifungsi dari Kels untuk bikin olahan makanan dingin dan hangat. Eits, jangan kelamaan mikir, promonya cuma sampai hari Minggu esok 11 Oktober 2026 ya. Waktunya terbatas, jadi langsung gas ke Informa Aceh Lamprit, tepatnya di depan RSUD Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, atau belanja online di informa.co.id/shop. Inspirasi hunian nyaman dan kebutuhan bisnismu mulai dari Informa.
0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Baik, selamat datang bersama Sheila on 7 ya. Memori baik ya, terlebih di hari Sabtu ini mungkin ada kegiatan yang bisa menjadikan memori baik untuk Anda nih ya. Terlebih juga jika memang kegiatannya menyenangkan dan bersama keluarga dan orang-orang terdekat ya. Tentunya memori baik selalu baik untuk dikenang juga ya. Dan seperti satu kegiatan ini, pendengar dari SMA Lab School Unsyiah yang menggelar Spekta Labs kelima resmi dibuka sebagai wadah pelajar Aceh kembangkan potensi dan juga kreativitas ya. Nah, SMA Lab School Unsyiah pendengar resmi membuka Spekta Labs kelima pada Kamis lalu ya. Ajang tahunan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan potensi kreativitas, sportivitas dan juga semangat berprestasi. Kegiatan ini diikuti pelajar dari berbagai sekolah dengan jumlah pendaftar mencapai sekitar 1000 orang ya. Mengusung tema Spekta Labs 5 Symphony of Singing, Enjoy in a New Realm of Integrity Driving Us to Shine, Grow and Lead Us the Greatest ya. Kegiatan tahun ini menghadirkan 17 cabang perlombaan yang mencakup bidang akademik, seni, bahasa, keagamaan, teknologi dan juga olahraga. Nah, ke-17 cabang tersebut pendengar meliputi cerdas cermat umum, English debate, speech, essay, robotik, olimpiade, tilawah, tahfiz, tenis meja, pentak juga vokal solo, band Ratu Jaro, desain poster juga ada perlombaan pidato bahasa Indonesia, storytelling dan fashion show ya. Beragamnya cabang lomba diharapkan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Nah, Kepala SMA Lab School Unsyiah Hendra Darmawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan Spekta Labs kelima. Apresiasi tersebut ditujukan kepada Wakil Wali Kota Banda Aceh, kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Dekan FKIP USK, para sponsor, orang tua siswa, serta pihak lain yang turut berkontribusi. Nah, pendengar, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdal Khalilullah, BSC Hons MT juga mengapresiasi

penyelenggaraan SpektaLabs 5 yang dinilai memberikan ruang positif bagi pelajar untuk berkembang. Ya, ia mengajak peserta memanfaatkan momentum tersebut bukan semata-mata untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk menambah pengalaman, memperluas pertemanan, melatih keberanian, dan juga membangun mental kompetitif yang sehat. SpektaLabs 5 pendengar berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 8 hingga hari ini 10 Oktober 2026 ya. Dengan rangkaian perlombaan yang diharapkan berjalan meriah, kompetitif, dan penuh semangat.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

bersama Gigi. Ya ya ya, benar sekali ya. Untuk edisi Sabtu, Anda juga harus ya untuk tidak malas-malasan ya pendengar ya. Apalagi memang weekend itu biasanya manfaat waktu banget nih untuk Anda berolahraga ya. Karena memang akhir pekan biasanya banyak yang memanfaatkan waktu untuk berolahraga ya. Apalagi di era saat ini tren olahraga mulai berkembang pesat ya, dan menjelma menjadi bagian dari sport lifestyle di kalangan anak muda di Indonesia, tidak terkecuali juga di Aceh ya. Aktivitas running salah satunya kini enggak lagi sekedar dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh ya, tetapi juga menjadi sarana membangun relasi sosial, mengikuti komunitas, hingga mengekspresikan gaya hidup modern melalui fashion olahraga. Nah, fenomena tersebut pendengar terlihat dari meningkatnya antusiasme masyarakat ya dalam mengikuti kegiatan Car Free Day misalnya, atau fun run, hingga event maraton yang digelar di berbagai daerah, baik di dalam negeri bahkan maupun di luar negeri ya. Kawasan publik pada akhir pekan dipenuhi runner dari berbagai usia biasanya nih, yang rutin berolahraga bersama komunitas maupun secara mandiri ya. Kehadiran tren ini juga semakin diperkuat oleh maraknya konten olahraga di media sosial nih pendengar. Nah, di tengah meningkatnya budaya lari, popularitas sepatu running lokal juga turut mengalami lonjakan signifikan ya. Sejumlah merek lokal juga bahkan mendapat julukan goib dari para pembeli karena memang sulit mendapatkan stoknya di toko ya maupun marketplace akibat cepat habis setiap kali restock dilakukan. Nah, pendengar, di antara lifestyle yang lainnya ya, selain daripada produk tadi, media sosial seperti TikTok dan Instagram juga turut menjadi faktor utama yang mendorong tren ini semakin populer. Konten mengenai rekomendasi sepatu, outfit running, pola hidup sehat, hingga aktivitas komunitas membuat budaya lari berkembang menjadi simbol gaya hidup baru anak muda Indonesia sepanjang tahun 2026 ini. Dengan Anda bagaimana nih? Apakah sudah memulai juga untuk membiasakan lari pagi?

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Ya pendengar, generasi Z dikenal aktif dan selalu mencari cara baru untuk hidup sehat dan bersenang-senang ya. Uniknya, Gen Z tidak hanya ikut-ikutan tren ya, tapi juga menciptakan gaya baru dalam olahraga. Di era digital saat ini, Gen Z di Indonesia cenderung memilih olahraga dengan intensitas tinggi. Seperti lari ya, dengan persentase 30% dan badminton 25%. Sementara 54% responden menyebut berjalan sebagai olahraga utama mereka, dikutip dari situs jackpot.com ya. Nah, beragam alasan Gen Z untuk berolahraga, motivasi utamanya bukan hanya fisik, melainkan kesehatan mental nih pendengar ya. Hal ini disebabkan tingginya tekanan di tengah era digital yang semakin mudah untuk mendapatkan informasi. Bagi Gen Z, aspek estetika dan identitas diri juga menjadi bagian penting. Banyak Gen Z yang menjadikan olahraga sebagai cara untuk mengekspresikan diri, baik melalui outfit, progres tubuh, maupun pencapaian pribadi yang dibagikan ke media sosial. Hadirnya teknologi melahirkan banyak komunitas olahraga yang berkembang pesat seperti saat ini ya pendengar. Komunitas-komunitas ini tidak hanya mendorong keterlibatan aktif, tetapi juga menciptakan lingkungan yang suportif dan kompetitif dalam waktu bersamaan. Tren olahraga Gen Z di Indonesia juga telah menjadi olahraga sebagai bagian dari gaya hidup aktif yang terhubung secara sosial dan juga digital.

0: Kamu kelihatan lebih bugar, rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
3: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
2: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak, kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
3: Iya, tahu sih.
2: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
3: Memanfaatkan bagaimana?
2: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
3: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
2: Iya dong.
4: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Baiklah, pendengar, di edisi Sabtu biasanya kalau Banda Aceh Sabtu Minggu akhir pekan ya, itu ramai banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu untuk berolahraga di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Nah, pendengar, sebut saja salah satu pengunjung, Vera, mengaku nyaman berolahraga karena suasana kawasan Blang Padang yang rindang ya. Ia menilai keberadaan pepohonan dan penataan lingkungan menambah kenyamanan pengunjung. Vera berharap penataan kawasan terus ditingkatkan agar pengunjung tetap merasa nyaman ya. Ia juga menginginkan area lintasan bebas dari penumpukan pedagang yang mengganggu aktivitas olahraga. Selain kenyamanan fasilitas, tren penggunaan aplikasi Strava turut mewarnai aktivitas olahraga anak muda. Aplikasi tersebut membantu pengguna memantau kecepatan, jarak, dan durasi lari secara praktis ya. Pengunjung lainnya, Evi, juga mengatakan Strava membuat aktivitas lari lebih terukur dan menarik ya. Karena aplikasi itu juga membantu pengguna mencatat perkembangan pencapaian olahraga secara berkala. Nah, pendengar, pemanfaatan teknologi digital di lapangan Blang Padang turut mendukung perkembangan usaha lokal dan gaya hidup sehat. Perpaduan fasilitas publik yang nyaman dan inovasi teknologi diharapkan mendorong masyarakat dapat konsisten berolahraga. Itu dia, pendengar, satu informasi di kesempatan pagi ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Rifki Badral telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi. Kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selepas saya akan ada rekan Khaira nanti dalam program Dialog Klinik Angkasa seputar kesehatan pada pukul 10 pagi. Akhir kata saya pamit dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh di siang ini di edisi 10 Oktober 2026 bersama saya Khaira yang akan menemani Anda hingga nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Oke, di siang ini pendengar kembali kami hadirkan untuk Anda dialog Klinik Angkasa dengan tema kita Suara nyata, perubahan nyata saat ya cerita Anda didengar. Tentunya pendengar dialog ini seperti biasa selain Anda bisa dengarkan juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live ya. Oke, pendengar kita akan membahas suatu tema yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kita berbicara tentang kesehatan jiwa, otomatis kita berbicara tentang kesehatan mental juga. Kita berbicara tentang emosional mungkin nanti. Dan kita berbicara tentang kesedihan, banyak hal yang harus kita kupas tentunya di tema kali ini. Ya, padahal seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang mempunyai cerita dan mempunyai pengalaman yang ingin dibagikan. Bahkan ada persoalan yang butuh perhatian dan juga ada harapan yang ingin ada jawaban yang sebenarnya ya. Kita akan berbincang kali ini bersama dengan Dr. Asti Yuliada SPKJ. Dan hai dok, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
1: Kesehatan mentalnya baik juga dok?
2: Insya Allah ya, kita semua memang harus berusaha gitu. Tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental seperti ini.

0: Memang hari ini memperingati Hari Kesehatan Jiwa. Gitu.
1: 10-10
0: ya. Ya.
1: Jangan lupa COD juga ya.
0: Jadi kita gak cuma ini ya, tanggal cantik ya.
1: Betul.
0: Untuk
1: Oke, baik. Nah, dokter, ini temanya kan suara nyata, perubahan nyata, soalnya cerita Anda didengar. Itu maknanya seperti apa sih, Dok?
0: Iya, jadi memang tahun ini yang diangkat temanya itu adalah bagaimana pengalaman hidup para penyintas, para pasien, atau setiap orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa itu didengar gitu. Jadi memang judul tahun ini sangat bermakna karena kita tidak hanya berusaha untuk mengenali ataupun mendiagnosis gitu ya, tapi kita belajar mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa jadilah pendengar yang baik gitu. Jadilah pendengar yang empatik. Empatik artinya ikut merasakan apa yang dirasakan, kemudian tidak menghakimi orang-orang yang sedang mengalami masalah kesehatan mental seperti itu. Karena memang di kehidupan kita banyak orang yang terlihat baik-baik saja gitu ya, tersenyum padahal menyimpan banyak luka.
1: Betul,
0: seperti itu.
1: Berarti personal brandingnya keren banget ya.
0: Iya, betul. Maka dari itu ingin dari memang asosiasi psikiatri sedunia itu memang mengkampanyekan ini, bahwa yang tidak terlihat itu belum tentu tidak tidak layak dipahami seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu kampanye Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini.
1: Oke, baik. Dokter, ini temanya memang seluruh dunia seperti ini atau di Indonesia aja?
0: Seluruh dunia. Jadi memang kalau di dunia itu kan sedunia itu bilangnya World Mental Health Day. Kalau kita kan kita translate jadi Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Jadi memang itu tema yang diangkat dari sebelum tiba tanggal 10 Oktober ini sudah digaungkan begitu ya, tentang bagaimana suara nyata yang kita dengarkan itu akan memberikan perubahan nyata bagi para penyintas, bagi para klien-klien kita atau pasien-pasien kita atau bahkan keluarga kita yang belum mau memeriksakan dirinya ke profesional gitu. Jadi kita sebagai orang dekat bisa belajar memahami, mendengarkan dan tidak menghakimi. Itu memang tema sedunia begitu.
1: Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah kesehatan jiwa, kalau di Aceh sendiri angkanya meningkat atau menurun, Dok?
0: Kalau dari kita lihat riset kesehatan dasar di Indonesia, memang trennya meningkat. Kenapa kayak gitu? Kita bisa bilang bahwa kesadaran masyarakat juga sekarang sudah mulai meningkat juga untuk memeriksakan diri. Jadi kan kasusnya banyak yang ketemu gitu. Sebenarnya di satu sisi baik ya, karena kita sudah mulai aware terhadap kesehatan mental. Kita sudah mulai menyadari, oh penting loh kita memeriksakan diri kalau memang sudah ada terganggu keseharian kita gitu. Tapi kalau untuk angka nasional memang kita masih cukup tinggi seperti itu.
1: Oke, itu rata-rata milenial kah, Gen Z kah?
0: Memang kalau kita lihat dari angka usia ya, usia angka kejadian usia, memang yang paling banyak itu pada pasien dewasa muda gitu. Cuma kalau sekarang kita lihat Gen Z nih yang sedang marak-maraknya sudah aware terhadap kesehatan mental, mereka memang lebih ini ya, lebih terbuka untuk datang ke psikolog ataupun ke psikiater gitu, atau ke profesional, jadi ke klinik dulu mengungkapkan apa yang dirasakan. Nah itu Gen Z sekarang lebih aware terhadap kesehatan mental dan kita harus apresiasi itu ya, dan tidak kita hakimi, wah ini kamu mengalami gangguan mental berarti kamu kurang bersyukur, kan sering gitu kan.
1: Ya, betul.
0: Nah, kita jangan sampai ada di titik itu gitu. Jadi kita tidak menghakimi apa yang dirasakan oleh siapapun yang mengalami masalah kesehatan mental seperti itu.
1: Oke, baik. Terus dokter, ini kenapa sih kita harus betul-betul menjaga kesehatan mental? Emang seberapa pentingnya untuk tubuh kita, Dok?
0: Iya, kalau kita bilang itu sangat sangat penting ya. Jadi

0: Ada sebuah kutipan yang kita sering dengar gitu. Jadi tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Jadi kesehatan fisik itu tidak berdiri sendiri gitu. Kesehatan fisik itu harus juga disertai dengan mental yang sehat, mental yang stabil, kesehatan jiwa yang mumpuni, seperti itu. Kenapa bisa kita bilang tidak ada kesehatan fisik tanpa kesehatan mental? Itu memang satu rangkaian yang harus kita jaga, yang harus kita penuhi. Karena apabila kesehatan mental kita terganggu, dalam hal ini sudah lama mengalami masalah begitu kan, sudah tidak tertangani, sudah terganggu fungsi, itu juga bisa mempengaruhi fisik loh. Kalau memang para pendengar pernah atau sering mendengar istilah psikosomatik gitu ya. Psikosomatik itu kan berarti ada psikis dan ada somatik, itu berarti fisik gitu. Jadi sering sekali orang itu muncul keluhan fisiknya. Maksudnya dia mengalami masalah lambung, tidak berkesudahan, sudah dicari tahu, sudah diperiksa, macam-macam, tidak ada masalah. Atau sering jantungnya kok berdebar-debar, sudah direkam listrik, sudah di USG, semua aman. Ternyata ada masalah di mentalnya, misalkan sudah lama mengalami gangguan tidur atau sudah lama mengalami kecemasan, cuma belum menyadari bahwa ini rupanya ada hubungan juga sama kesehatan mental. Jadi memang kesehatan mental yang terganggu itu bisa juga berefek kepada kesehatan fisik gitu. Seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, dokter, terganggunya kesehatan mental itu ditandai dengan gejala apa saja memang?
0: Ya, jadi kalau mau kita mudah mengingat itu ada 3 P ya. Pikiran, perasaan, perilaku. Jadi kalau pikiran itu misalkan seseorang sudah terganggu, entah itu ada proses pikirnya yang terganggu, misalnya misalkan nih kasusnya cemas ya. Pikirannya jadi memikirkan tentang cemasnya terus, tentang hal-hal yang negatif terus, yang belum terjadi udah kepikiran. Nah, perasaannya juga terganggu nih. Yang kedua, perasaannya atau emosinya terganggu, misalkan jadi lebih sensitif. Ya, jadi mudah marah, seperti itu. Jadi emosinya naik turun. Kemudian perilakunya, jadi misalkan kalau kasusnya cemas, dia jadi menghindar gitu, atau jadi karena terlalu cemas ya, jadi tidak mau, misalkan takut pergi ke suatu tempat karena nanti di sana akan timbul hal-hal negatif, misalnya kayak gitu. Jadi kalau pikiran, perasaan, perilaku itu terganggu, kita bisa mengatakan itu sudah ada gangguan pada kesehatan mentalnya, seperti itu.
1: Berarti ditandai dengan 3 P, pikiran, perasaan, dan
0: perilaku. Atau behavior. Jadi kesehariannya juga sudah terganggu, misalkan jadi nggak mau makan, susah tidur, kemudian mau ke pekerjaan atau ke sekolah, aduh kok nggak semangat gitu. Jadi memang itu adalah titik sudah mengalami gangguan kesehatan mental, karena sudah mengalami gangguan fungsi namanya, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, dokter, kenapa sih kadang-kadang orang itu kayak males untuk bercerita? Apa yang ditakutkan sama seseorang untuk males bercerita gitu?
0: Iya, memang ada mungkin ya ketakutan seseorang itu kenapa sulit untuk mengungkapkan apa yang dia alami kepada orang lain. Barangkali pernah bercerita tapi tidak mendapat respons yang diharapkan gitu. Misalkan baru cerita sudah ada perbandingan nih, kamu baru segitu. Lihat nih siapa gitu ya. Lebih berat dari kamu. Jadi kan kita makin yang bercerita tuh kan makin down gitu.
1: Jadi kok gak didengarkan ya?
0: Jadinya kok jadi pembanding-bandingkan. Saya mau cerita kok jadi kayak adu nasib gitu. Itu satu bisa. Kemudian atau memang pada saat pengalaman hidupnya dari masa kecil sampai masa remajanya gitu tidak mendapat ruang untuk bercerita di keluarga. Jadi memang dia tidak terbiasa untuk terbuka, seperti itu tuh bisa juga. Faktor yang lain apa ya, misalkan kalau seseorang itu kayak tadi pernah mendapat respon yang tidak baik, kemudian pengalaman atau pola asuhnya yang tidak memberikan ruang, kemudian sulit untuk bercerita juga, kadangkala dia merasa sendiri begitu ya, merasa sendiri, merasa tidak ada yang bisa memahami gitu. Jadi dia merasa ceritanya itu tidak layak untuk didengarkan orang lain gitu, atau tidak layak untuk dipahami orang lain. Itu kira-kira seperti itu, kenapa orang-orang memilih untuk memendam, tidak mau mengungkapkan masalahnya kepada orang terdekat, seperti itu.
1: Oke, baik. Terus kalau dipendam terus-terusan bagaimana itu, Dok, kondisi tubuhnya, kondisi mentalnya?
0: Iya, jadi kan kita tuh punya batas ya, kita punya titik di mana kalau sudah mencapai titik itu kita udah gak mampu lagi gitu untuk memiliki coping, namanya itu adalah coping mechanism atau mekanisme coping, itu kemampuan kita untuk menerima stres sehingga kita bisa beradaptasi dengan stres itu, misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan seseorang punya masalah tapi dia pendam, di satu titik dia akan merasa gak mampu lagi gitu. Apa yang terjadi, timbul keluhan, bisa di mental pasti, dan di fisik juga bisa ikut gitu. Misalkan kalau orang dia itu punya trauma di masa remajanya, jadi kalau ada trauma terus di masa dia dewasa, dia sering terflashback gitu. Flashback itu teringat kembali gitu, trauma-trauma masa lalunya. Terus dia menjadi orang yang tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri, misalnya seperti itu. Dan ada fase-fase dia sampai moodnya turun ya, mood itu suasana hatinya turun, kemudian timbul seperti gejala depresi ya gitu kan. Dan itu juga bisa disertai keluhan fisik, jadi dia udah gak mau makan, susah tidur gitu kan. Jadi mulailah berat badan turun, kemudian tidak mau lagi melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Itu contohnya. Jadi ada satu titik seseorang itu tidak mampu lagi mengcoping masalahnya, muncullah keluhan baik di jiwanya maupun di fisiknya, seperti itu.
1: Oh, oke. Kalau misalnya seseorang udah di tahap mau bundir nih, Dok, itu udah seperti apa berarti kesehatan mentalnya?
0: Iya, kalau kita bicara ya bunuh diri ya. Jadi kalau kita bicara tentang bunuh diri itu ada beberapa tahap gitu. Pertama, bisa jadi seseorang itu baru muncul ide saja. Ide bunuh diri ya. Jadi seseorang itu udah berpikir, apakah aku udah gak layak hidup lagi ya, kayaknya lebih enak kalau aku udah gak ada di dunia ini lagi. Nah, itu baru ide. Setelah itu ada tahap selanjutnya, sudah mulai ada ini percobaan gitu. Jadi kira-kira kalau aku menabrakkan diriku ke mobil gitu, nanti mungkin lebih enak ya gitu, aku gak ada lagi memikirkan masalah. Nah, itu sudah sampai ke pikiran untuk mencoba gitu ya. Terakhir melakukan bunuh diri gitu. Jadi kalau sudah ada mulai dari ide saja untuk mengakhiri hidup, ataupun ide sudah merasa tidak ada daya lagi, tidak ada manfaat lagi hidup di dunia ini, itu sudah berarti sudah masuk ke gangguan jiwa yang cukup berat gitu. Dan itu harus segera mencari bantuan profesional gitu ya. Jangan sampai terjadi percobaan diri yang berhasil seperti itu. Jadi bunuh diri itu sebenarnya bisa dicegah kalau kita, orang-orang terdekat itu lebih aware terhadap perubahan dari seseorang gitu. Jadi misalkan dia jadi perubahan perilakunya, perubahan emosinya, kok jadi tiba-tiba murung gitu. Nah, itu kalau kita sudah bisa masuk ke situ, mencoba memahami dia, mendengarkan, lalu ajak ke profesional, bunuh diri itu bisa dicegah seperti itu.
1: Oke, berarti teman-teman di sekelilingnya itu, lingkungannya itu harus peka terhadap dia ya.
0: Iya, betul
1: kalau
0: sekali.
1: Kalau dia lagi sedih, kita harus bertanya, kenapa?
0: betul, betul.
1: Ya, tapi banyak juga ya dok ya kasus-kasus bunuh diri apalagi di Aceh ini, terutama untuk mungkin mahasiswa yang diberatkan dengan tugas-tugas kuliahnya, ditambah dengan beban keluarganya juga, sampai di tahap mau bunuh diri. Bahkan sudah ada kasusnya juga itu dok.
0: Iya, kemarin juga ada yang terakhir ya, kita shock juga ya dengarnya ada mahasiswa yang mencoba, sudah melakukan. Ya Allah, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya kesehatan mental, jadinya bisa kita tekan ya, seperti
1: betul.
0: Itu.
1: Ya. Oke, dokter, kita coba buka kesempatan dulu untuk pendengar, barangkali ada yang ingin bertanya, ada yang ingin berkomentar ya. Ada yang ingin menanggapi juga dialog ini, silakan melalui line telepon kami pendengar di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445 ya. Oke, dokter, ini ada pesan ya di WhatsApp Pro 1. Saya bacakan dulu. Oke, assalamualaikum Ibu Dokter. Saya Bu Wardania dari Kabupaten Pidi ya. Saya mau bertanya ini, apakah penyakit yang diderita oleh masyarakat saat ini di luar kota Banda Aceh ya, apakah berkaitan dengan penyakit lambung juga kalau kita ngomongin masalah mental?
0: Oh iya, tadi dari siapa?
1: Dari Bu Wardania.
0: Ibu Wardania, oke, dari Kabupaten Pidi ya. Terima kasih sudah bergabung dalam siaran kita hari ini. Jadi kalau kita bicara, memang sering sekali pasien itu datang ke dokter awalnya itu karena keluhan lambung yang tidak berkesudahan, sudah diberikan obat macam-macam, sudah diperiksakan, misalkan endoskopi itu kayak melihat ke dalam saluran cerna apakah ada kelainan, tapi semuanya aman gitu. Ternyata setelah digali lagi ada masalah pada pikirannya, ada masalah pada perasaannya, seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara masalah keluhan lambung, kita harus juga aware nih apakah seseorang ini adalah pribadi yang mudah cemas, gitu. Jadi kita harus aware sebagai tenaga kesehatan utamanya ya. Gali lagi nih tentang kesehatan mentalnya gitu. Karena memang sangat terkait kalau kita bicara tentang mekanisme suatu penyakit terjadi antara otak dan saluran cerna, itu ada saluran semacam saluran. Jadi kalau kita lagi cemas, itu bisa membuat asam lambung kita meningkat. Gitu juga kalau kita salah makan, cemas kita bisa muncul. Jadi kayak sebuah lingkaran gitu. Dan sangat sangat terkait sekali keluhan lambung dengan keluhan mental gitu.
1: Oke, sudah terjawab ya Bu Wardania. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin memberikan komentar ya dengan tema kita, suara nyata, perubahan nyata, saatnya cerita Anda didengar, silakan melalui line telepon kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Oke, dokter, kita lanjut ya. Kalau misalnya seseorang sudah bercerita ya, perubahan nyata apa yang dirasakan oleh orang tersebut?
0: Iya, yang kita harapkan adalah kalau seseorang itu sudah mulai terbuka tentang apa yang dia alami, nantinya di awal ketika dia mendapatkan respons yang positif, maksudnya tidak menghakiminya, tidak merendahkan atau mengucilkan apa yang dia rasakan, dia akan semakin timbul rasa percaya terhadap dirinya untuk mampu bisa mengatasi keluhan yang dia alami, seperti itu. Itu perubahan yang kita harapkan. Kalau kita memberikan support, kita memberikan dukungan yang positif terhadap seseorang yang mengalami masalah mental, suaranya didengarkan, perubahannya itu, kalau dia memang sudah mengalami gangguan jiwa yang berat gitu, dia sudah percaya diri, sudah percaya untuk berobat ke profesional. Itu yang kita harapkan. Jadi perubahan di masyarakat juga, selain pada perubahan pada si pasien atau si penyintas yang mengalami masalah. Perubahan di masyarakat, masyarakat juga setelah kita meningkatkan kesadaran bahwa pengalaman seseorang itu memang kadang tidak butuh kita respon dulu, kita dengarkan saja. Itu tidak butuh solusi, tidak butuh nasihat gitu. Kita dengarkan saja apa yang dirasakan oleh seseorang ketika dia mengalami sesuatu yang berat gitu ya. Jadi masyarakat juga jadi lebih masyarakat yang empatik gitu. Masyarakat yang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu ya. Jadi perubahannya di masyarakat, kita harapkan juga kesadaran itu juga akan meningkat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, dokter, kalau misalnya ini untuk orang-orang yang normal ya, apakah itu perlu untuk cek kesehatan jiwa, dok?
0: Nah, kalau kita bilang tidak yang datang ke psikolog ataupun ke psikiater itu tidak hanya orang dengan gangguan jiwa yang berat.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalkan seseorang ingin memeriksakan gitu kan, ingin mengetahui gimana kondisi mentalnya, dan jangan berpikir bahwa kalau udah ke psikiater itu adalah pasien yang berat dan akan dikasih obat.
1: Iya.
0: Itu apa ya, kita bisa bilang itu sebuah mitos gitu. Jadi okay, tidak harus kita kasih obat. Kalau memang untuk konseling saja itu oke gitu. Jadi datang ke psikolog, datang ke psikiater, bukan ketika sudah berat, sudah gak mau, udah menarik diri gitu baru datang. Jangan gitu. Kalau memang masih ada ini ya, ada masalah, terus untuk cerita gitu, untuk konseling, itu gak apa-apa sekali, oke sekali. Biar nanti setelah ketemu oleh dengan psikolog atau psikiater itu makin memiliki wawasan tentang dirinya, makin bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, jadi nggak jadi gangguan mental gitu.
1: Oke, itulah yang ditakutkan oleh masyarakat sekarang ya, kalau udah ke psikolog atau psikiater pasti bakalan mikirnya aku udah gangguan jiwa, kesehatan aku udah ini udah di tahap tingkat yang harus minum obat. Ya,
0: betul,
1: padahal
0: betul.
1: Enggak ya, dok ya.
0: Enggak, iya betul.
1: Oke, baik. Dokter, kira-kira ya dokter ya, gimana sih cara kita membedakan antara stres yang masih normal-normal aja sama stres yang udah di tahap ke psikolog atau ke psikiater?
0: Oke, itu sering sekali ditanyakan ya, dan itu pertanyaan yang sangat-sangat baik. Bagaimana kita membedakan ini stres biasa, stres dalam kehidupan sehari-hari, atau ini sudah gangguan jiwa yang perlu segera ditata laksana atau perlu segera mendapatkan terapi baik dari psikolog ataupun psikiater. Dalam hidup kita memang kita pasti merasakan mendapatkan masalah, pasti kita merasakan naik turunnya hidup, ujian hidup gitu ya. Jadi stres itu memang pasti akan kita rasakan gitu. Dan stres itu terbagi dua sebenarnya. Kalau stres yang baik ada, dan kalau stres yang baik itu disebut dengan eustress.
1: Eustress.
0: Okay. Tapi kalau stres yang membuat kita menderita, kita sebut dengan distress. Okay. Gitu. Jadi apa pentingnya stres dalam hidup? Ketika kita memiliki eustress itu, kita bisa lebih prepare gitu. Jadi misalnya kayak kita mau ujian nih. Nah, kalau kita nggak stres sama sekali gitu, kita nggak akan belajar, nggak akan prepare untuk mendapatkan hasil yang bagus. Betul. Jadi eustress itu membuat kita jadi lebih meningkat produktivitas kita gitu. Sebenarnya eustress itu bagus gitu ya. Jadi kita dapat ujian di hidup kita itu, kalau kita bisa mengubah menjadi eustress itu akan memberikan dampak yang bagus untuk kinerja kita. Tapi kalau sudah distress, kita sudah tidak bisa lagi mengelola stres tersebut. Apa tandanya bahwa kalau sudah ada perubahan pada yang tadi, pikiran, perasaan, perilaku, jadi emosinya jadi naik turun gitu, pikirannya jadi kacau, kemudian perilakunya jadi misalkan tidak lagi bisa berkonsentrasi gitu kan. Jadi sudah ada gangguan fungsi, itu baru kita sebut dengan gangguan jiwa atau gangguan mental seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, dokter pasti nggak asing ya dengan mungkin orang-orang ODGJ gitu. Itu mereka disebabkan karena hal apa ya kebanyakannya?
0: Oh iya, jadi kalau kita istilahnya ODGJ kan itu artinya orang dengan gangguan jiwa. Iya. Tapi kalau di kepala kita tuh kan ODGJ itu kan kayak yang udah kita bilang kasusnya berat gitu ya. Jadi kalau istilah kita gangguan jiwa itu berarti dia itu apa namanya sudah mengalami masalah mental yang berkepanjangan. Jadi dari segi waktunya kita lihat gitu. Kalau sudah gangguan jiwanya berkepanjangan, kemudian sudah ada masalah pada kehidupan sehari-hari seperti itu kan, itu disebut dengan gangguan jiwa. Kalau kita melihat apakah yang menyebabkan gangguan jiwa pada seseorang gitu, kita bisa melihat dari faktor biopsikososial. Jadi biopsikososial itu kita jelaskan pakai bahasa awam ya, biar para pendengar paham. Secara biologi itu berarti memang mungkin ada kerentanan pada seseorang itu untuk mengalami gangguan jiwa, entah itu dari faktor keluarganya, memang ada keturunan seperti itu. Tapi itu bukan faktor satu-satunya gitu ya. Selain itu ada faktor psikologi. Jadi dari faktor psikologi ini memang mungkin pernah ada masalah dalam psikisnya, itu ada terdapat luka gitu. Misalkan pernah mendapat trauma seperti itu sebelumnya ya. Kalau dari faktor sosial misalkan itu kita bisa melihat dari pola asuhnya. Misalkan kita melihat pola asuh orang-orang yang diasuh secara lembut gitu, itu akan menjadi faktor pelindung agar tidak terjadi gangguan jiwa. Tapi kalau pola asuhnya terlalu ketat atau malah sebaliknya terlalu abai gitu, tidak pedulian gitu, nah itu bisa membuat kerentanan seseorang mengalami gangguan jiwa juga gitu. Dan sekarang yang paling sering sekali kita lihat terjadi di lingkungan sekolah itu yang mengganggu nanti pada saat dewasa itu adalah kasus perundungan, bullying.
1: Iya betul.
0: Itu juga bisa membuat trauma pada seseorang. Di misalkan dapat bullyingnya itu di masa SMP atau SMA gitu. Itu efeknya bisa berkepanjangan sampai menjadi gangguan mental pada saat dewasa. Seperti itu.
1: Oke, jangka panjang berarti dok ya.
0: Iya, jadi kalau sekarang kajian tentang bullying itu memang lagi marak-maraknya karena kasusnya juga makin sering kita lihat kan, sampai terjadi bahkan kehilangan nyawa. Itu kan memang sesuatu yang harusnya kita bisa cegah dari di rumah gitu. Bagaimana kita bisa memperhatikan perilaku anak-anak kita gitu. Kalau ada perubahan bisa kita lebih aware. Nah makanya itu pola asuh itu juga berkaitan dengan kasus gangguan mental pada seseorang. Jadi kita gak cuma gali apa yang dia alami sekarang, tapi secara dinamiknya kita lihat bagaimana masa kecilnya, apakah pernah ada trauma dibully, apakah pola asuhnya itu sudah cukup baik, nah, kayak gitu. Jadi banyak sekali faktor yang membuat seseorang mengalami gangguan jiwa itu bukan satu faktor tapi multifaktor gitu. Banyak faktornya.
1: Okay, baik. Tapi kalau untuk tahapan sampai seseorang itu menjadi ODGJ itu pasti karena trauma kayak tadi dokter bilang, terus pikiran. Iya, terus karena dia merasa dirinya itu kayak gak bisa hidup lagi, gak pantas untuk hidup lagi, makanya sampai terjadi ODGJ gitu. Oke, ternyata banyak juga ya dok. Oke, ternyata kesehatan mental itu sangat-sangat penting yang harus kita jaga, yang harus kita rawat betul-betul ya. Kalau stres-stres karena atasan gimana itu dok?
0: Iya, wajar kan ya, memang wajar. Misalnya kayak apa ya, kita
1: itu
0: bisa
1: masih masuk dalam ini ya, kategori you stress ya.
0: kalau stres karena sehari-hari gitu, selama kita masih bisa, kayak saya bilang di awal tadi, mekanisme coping ya. Coping itu berarti bagaimana kita bisa mengelola masalah yang kita hadapi gitu, jadi sesuatu yang baik. Namun kalau mekanisme copingnya tidak baik gitu ya, tidak dewasa, jadi seseorang itu malah jatuh ke gangguan gitu. Tapi kalau misalkan atasan kita yang terlalu keras, ketat, membuat kita jadi lebih bersemangat, rajin, mau menunjukkan kinerja yang baik, itu kan berarti you stress kayak saya bilang tadi. Tapi kalau memang terlalu berat nih dari atasan gitu, atau kayak di sekolah terlalu berat apa namanya ya, bagaimana bisa mengerjakan tugas-tugas gitu kan, jadinya malah sebaliknya nih, nggak bisa lagi belajar, nggak bisa lagi bekerja, kalau malah malah terjadi gangguan fokus gitu kan. Nah itu berarti sudah terjadi ciri-ciri mulai mengalami gangguan mental, walaupun tahapnya ringan, karena kan ada derajatnya, ada yang ringan, ada yang sedang. Kalau stres itu kan gitu kan, ada yang ringan, sedang, ada yang berat gitu.
1: Baik, sangat menarik ya dokter ya, dan saya juga penasaran ini gimana sih caranya biar kita sama sesama teman kita, misalnya ada tuh teman yang gak mau bercerita, nah saya tuh pengen mengajak untuk bercerita, itu gimana tipsnya dok?
0: Iya, jadi tipsnya itu yang pertama kita tidak bisa memaksa ya, karena kita hanya bisa mempersuasi, membujuk. Jadi kalau memang seseorang itu dia terlihat udah ada perubahan nih pada dirinya, jadi murung gitu kan, terus kita mau bantu apa? Cara pertama adalah tawarkan bantuan gitu. Saya lihat misalnya gini, saya lihat kamu kok sudah berubah ya, ada yang berubah sama diri kamu, kamu jadi gak semangat, biasanya kamu ceria, ada yang bisa saya bantu gitu, atau mungkin ada yang mau kamu ceritakan. Nah kita berusaha untuk memberikan, menawarkan bantuan, tapi dengan cara yang sangat empatik dan tidak menghakimi. Jangan sampai misalkan ketika seseorang bercerita malah, nah itu kan gara-gara kamu kurang ibadah, sering kayak gitu ya, kan. Nah, itu kan orang jadi yang maunya dia didengarkan malah jadi makin down dia, jadi makin turun, loh kok gini ya, gitu.
1: Bukan gitu. Kayak gini loh jawaban yang
0: aku cuma mau didengarkan loh masalahku sekarang, kok ini malah dikatakan kurang ibadah, atau malah masalah segitu aja kamu udah ngeluh. Nah, itu berarti tidak empatik gitu ya, tidak merasakan apa yang orang lain rasakan gitu.
1: Iya, betul. Dokter, untuk saat ini kasus-kasus di Aceh rata-rata untuk kesehatan jiwa itu kalau sudah ke dokternya udah di tahap mana ya, Dok?
0: Kalau saat ini ya, kita bisa lihat memang tren kasusnya itu kalau sudah ke psikiater itu kalau memang sudah mengalami gangguan jiwa yang cukup berat gitu, seperti itu. Tapi ada juga kok yang kita dapatkan pada kasus sehari-hari, pasien misalkan ada masalah gitu, jadi dia tersebut dengan gangguan penyesuaian. Apa yang dimaksud dengan gangguan penyesuaian itu belum sampai gangguan jiwa berat, tapi dia sedang tidak bisa beradaptasi dengan masalahnya gitu. Jadi konseling aja, kemudian dia menyampaikan apa yang dia rasakan, kita memberikan umpan balik yang positif gitu, membuat dia jadi lebih semangat, memberikan saran, dan itu tidak perlu obat gitu. Seperti itu. Tapi kalau kasus-kasus lain, kalau di provinsi kita tercinta ini memang sering ya, paling banyak itu, apalagi kalau kasus pada yang muda-muda nih, dewasa muda itu sering terkait dengan ini narkotika. Jadi memang di provinsi kita paling banyak laki-laki utamanya ya, pasien laki-laki itu ada riwayat penggunaan zat terlarang, seperti itu, entah itu ganja atau sabu-sabu, itu bisa membuat perubahan pada otak seseorang sehingga membuat dia menjadi mengalami kerentanan gangguan jiwanya gitu, terganggu jiwanya. Seperti itu gara-gara zat itu banyak di tempat kita. Seperti itu.
1: Baik, kalau kita ngomong-ngomong masalah media sosial sekarang ini, itu sangat berpengaruh nggak sih dok dengan kesehatan jiwa kita?
0: Ya sangat-sangat berpengaruh. Jadi memang ada istilahnya itu adalah seseorang itu nggak bisa lepas dari media sosial. Itu sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu. Bukan cuma soal jam pemakaian ya, maksudnya menggunakan sosial medianya itu panjang sekali waktunya. Jadi bukan cuma soal durasi, tapi apa konten yang dia dengarkan, kemudian apa dampaknya bagi dirinya gitu kan. Jadi kalau seseorang itu terlalu terikat dengan sosial media, bisa mendapatkan paparan yang tidak baik, itu bisa juga, misalnya kayak zaman sekarang ya, kita dengarkan berita politik atau berita tentang bencana gitu, terpapar terus karena kan algoritma itu kan membuat kita melihat apa yang sering kita lihat. Betul, gitu kan. Itu kan membuat kesehatan mental kita bisa terganggu gitu, jadi kepikiran gitu, overthinking lah kata Gen Z sekarang kan, jadi overthinking, jadinya susah tidur gitu, apalagi kalau tidak bisa lepas dari gadget, jadi misalnya dari HP gitu, udah jam 10 malam masih aja scrolling, nah itu ya, kan udah betul. Mengganggu gitu, apalagi kalau ini seru nih main game dulu sampai adiksi ya, jadi ketergantungan sama game gitu, itu juga semua pengaruhnya bisa ke perubahan pada otak juga bisa kalau memang sudah terjadi adiksi atau ketergantungan gitu. Tapi kalau kita menggunakan sosial media itu kan efeknya juga ada yang positif gitu. Betul. Kita harus juga memperhatikan itu gitu kan.
1: Ngomong-ngomong masalah overthinking nih dokter, seperti yang dokter tadi katakan di awal bahwa kita sudah memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Itu kenapa kok bisa ya seseorang punya pikiran yang seperti itu? Apa yang dia takutkan, kecemasan banget untuk masa depan dia?
0: Iya, jadi memang kalau kita bicara tentang cemas gitu ya, dalam sama kayak stres juga, di dalam hidup kita perlu tuh cemas gitu. Jadi cemas itu adalah mekanisme kita untuk bisa bertahan hidup sebenarnya. Jadi kayak misalkan orang-orang zaman dahulu kalau dia tidak punya rasa cemas, dia nggak bisa bertahan hidup di dunia ini. Jadi bisa misalkan kita ini udah lihat perubahan cuaca, kita timbul rasa cemas, kita jadi cari solusi nih, sediakan payung gitu. Yeah. Nah, jadi kita bisa mencegah hal-hal buruk terjadi. Jadi cemas itu seperti ada istilahnya itu cemas antisipatorik. Jadi cemas kita mengantisipasi hal-hal yang belum terjadi. Nah, ketika cemas antisipatorik ini berlebihan, itu yang membuat jadi sebuah gangguan. Kapan kita bilang dia berlebihan? Jadi kalau kita mengantisipasi hal itu masih dalam membuat kita prepare lebih baik, itu berarti itu membuat sebuah hal yang positif. Tapi kalau sudah sampai berlebihan, jadi sampai pikirannya itu tidak bisa dia kontrol gitu kan, malam memikirkan besok gimana gitu, tapi malah tidak ada prepare-nya karena saking cemasnya gitu. Jadi itu yang disebut dengan gangguan kecemasan gitu. Jadi sebenarnya cemas itu adalah sesuatu yang normal, tapi kalau sudah berlebihan kita sebut dengan gangguan kecemasan. Faktornya banyak juga, kayak kalau kita bisa lihat tadi biopsikososial tadi ya, paling tidak itu orang-orang yang cemas itu memang kadangkala dia memang lebih sensitif atau ada di otaknya itu memang lebih sensitif untuk mengalami cemas. Jadi memang berbeda dari orang yang mungkin lebih santai gitu. Betul. Lebih bodo amat gitu ya. Jadi kalau orang cemas tuh memang kadang dia memang mudah cemas gitu. Jadi memang pencemas orangnya. Jadi apa yang bisa kita sarankan bagi orang-orang yang mudah cemas? Bisa melakukan beberapa hal yang positif gitu. Jadi misalkan ketika sudah cemasnya tinggi, biasakan relaksasi nafas.
1: Seperti apa itu dok?
0: Relaksasi nafas itu mudah dilakukan ya, cuma memang kita harus mencari tempat yang nyaman. Coba tarik nafas dalam lewat hidung kira-kira 4 hitungan, tahan sebentar, jadi tahan, kemudian buang lewat mulut pelan-pelan sampai kira-kira 8 hitungan. Jadi buangnya pelan-pelan gitu. Gitu. Jadi relaksasi nafas itu kita lakukan lagi, ulangi sampai kita merasa nyaman. Kadang-kala memang kalau sedang panik sekali itu tidak langsung bekerja, tapi paling tidak kita sudah memberikan ruang pada diri kita untuk bisa mencerna apa yang terjadi gitu, bisa mencari apa namanya solusi lagi, ini harus setelah ini saya harus ngapain ya. Betul. Gitu. Jadi cemas itu juga bisa kita bantu dia mengenali emosinya dengan menulis gitu, kalau istilah sekarang journaling, jadi membuat jurnal gitu, jadi dia bisa mengenali, oh sekarang cemasnya seperti ini, konsekuensi saya yang saya rasakan seperti ini, yang saya bisa lakukan seperti ini, itu bisa seperti itu. Tapi kalau itu sudah tidak membantu, segera cari bantuan gitu ke profesional, ke psikolog atau ke psikiater gitu. Karena kadangkala cemas ini bisa dikelola gitu ya, bisa dikontrol. Tapi kalau memang berat sekali memang harus bantuan profesional seperti itu.
1: Oke, baik dokter, sudah banyak banget nih ilmu yang sudah kita dapatkan di siang ini.
0: Iya.
1: Dan ini menjelang sesi terakhir juga ya dokter ya, dalam dialog klinik angkasa dengan tema kita suara nyata, perubahan nyata, saatnya cerita Anda didengar. Mungkin sebagai penutup dokter, pesan yang ingin dokter sampaikan di siang ini untuk masyarakat ya, silakan.
0: Ya, bagi para pendengar yang sudah mendengarkan ataupun nanti yang menonton siaran ulang di YouTube, yang ingin saya sampaikan pesan dari Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini, bahwa pengalaman hidup yang didengar, suara nyata, perubahan nyata, itu kita sebagai orang terdekat bisa belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi, mendengarkan dengan penuh rasa kasih gitu ya. Dan itu tujuannya adalah agar orang bisa lebih terbuka tentang kesehatan mentalnya. Dan saat ini juga kita sedang dalam kampanye untuk menurunkan stigma gitu. Jadi yang datang ke mencari bantuan profesional seperti psikiater atau psikolog itu bukan berarti orang yang lemah. Itu tandanya kamu kuat karena kamu menyayangi kesehatan mentalmu, seperti itu kira-kira. Okay.
1: Baik, kamu kuat karena kamu menyayangi kesehatan
0: mentalmu. Iya.
1: Ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih dok.
0: Sami-sami.
1: Iya. Ya. Iya. Dan untuk Anda juga terima kasih yang sudah mengikuti dialog klinik angkasa ini. Untuk yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh nonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Mudah-mudahan dialog ini ya bisa mengingatkan kita bahwa setiap cerita itu perlu untuk didengarkan.
0: Iya, satu lagi yang mau saya bilang, kalau difikirkan oleh masyarakat gangguan jiwa itu terlalu abstrak, tapi saat ini kita bisa memeriksakan diri kita untuk melihat seberapa besar kadar stres kita loh sebenarnya. Gitu. Okay. Jadi memang saat ini ilmu kedokteran jiwa itu semakin berkembang, jadi tidak lagi abstrak, tidak cuma dengar cerita, tapi kita bisa memeriksakan bagaimana kondisi otak kita gitu. Jadi kita lebih yakin dengan kesehatan mental kita seperti itu. Jadi jangan ragu untuk ke profesional.
1: Iya, betul. Oke. Terima kasih dokter sekali lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita sehat mental semuanya.
0: Amin,
1: apapun yang terjadi,
0: amin,
1: hujan badai, angin topan. Ya, oke, okay, baik. Sampai jumpa dok.
0: Sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Hulkok mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludo Covid Race dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grosso, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4-6, 10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu.

0: perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
1: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
0: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. More in the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 205.

0: 40 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
1: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
0: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
2: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
0: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sampainya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.

0: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-pembalap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hutun Sopian Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banda Aceh siang ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Di siang ini saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda dengan cuaca yang sangat adem ya. Oke, selamat berakhir pekan juga pendengar untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat dekat, ya dengan siapapun itu. Ya walaupun dimanapun Anda berada, ya pendengar tetap kami suguhkan informasi untuk Anda. Oke, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melantik Zaini Bakri sebagai anggota DPRA melalui mekanisme penggantian antar waktu. Dan itu dilakukan pada hari Kamis kemarin 8 Oktober 2026. Nah, pendengar, Zaini menggantikan Mawardi Basyah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk sisa masa jabatan 2024 hingga 2029. Pengucapan sumpah berlangsung dalam rapat paripurna di gedung utama DPRA Banda Aceh. Kemudian pendengar, di hari yang sama juga ternyata DPRA bersama pemerintah Aceh juga menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Nah, kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan berita secara oleh pimpinan DPRA bersama dengan pemerintah Aceh yang diwakili pelaksana tugas sekretaris daerah Aceh. Dokumen KUA PPAS tersebut pendengar menjadi landasan penyusunan anggaran dan juga penentuan prioritas pembangunan Aceh tahun mendatang. Nah, pendengar, rapat paripurna juga menandai berakhirnya masa persidangan 2 dan dimulainya masa persidangan 3 DPRA tahun 2026. Pimpinan Dewan berharap seluruh agenda kedewanan berjalan dengan efektif dan mendukung kepentingan masyarakat serta pembangunan Aceh. Oke, demikian pendengar untuk informasi di siang ini. Tentunya kami akan terus menemani Anda dengan informasi yang menarik lainnya dan juga pilihan lagu terbaik. Untuk informasi ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
4: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak. Sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
3: Kak, ambilin buku itu dong.
5: Tolong.

Masih di 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita update lagi nih informasi di siang ini. Pendengar, PT Perusahaan Gas Negara atau PGN meraih penghargaan Best Energy Sector atau IDX Main Board dalam ajang Emit News Capital Market Excellence 2026. Nah, pendengar, penghargaan ini diberikan atas kinerja perusahaan, kemudian tata kelola, serta kontribusinya kepada pemegang saham. Kalau di sepanjang tahun 2025, pendengar, PGN mencatat pendapatan 3,9 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, pendengar, perusahaan juga membukukan laba bersih nih di angka 215,4 juta dolar Amerika Serikat dan membagikan dividen sekitar 3,4 triliun rupiah. Oleh sebab itu, sebagai Corporate Secretary PGN yaitu Fajriyah Osman juga mengatakan perusahaan akan terus menjaga disiplin keuangan dan memperkuat fundamental bisnis secara berkelanjutan. Kalau kedepannya, PGN juga optimis bisnis gas bumi masih memiliki prospek yang positif seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional serta peran gas bumi dalam mendukung transisi energi. Oke, menurut Anda seperti apa nih informasi ini, pendengar? Boleh Anda berikan tanggapannya melalui WhatsApp Pro 1 ya. Silakan disampaikan di 0852 8285 4445.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita update lagi informasi untuk Anda. Tadi pagi ya, gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo mengguncang wilayah barat Jailolo, Maluku Utara. Nah, pendengar, menurut informasi dari BMKG, gempa terjadi pukul 9:00 menit 48 detik waktu Indonesia Barat, dan pusat gempa berada sekitar 130 km di barat Jailolo. Dengan kedalamannya pendengar 33 km. BMKG juga menyebutkan informasi ini merupakan hasil pemantauan awal yang masih dapat berubah seiring bertambahnya data. Namun hingga saat ini pendengar belum ada keterangan resmi mengenai dampak gempa tersebut. Masyarakat juga diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Benda aja sih yang ini pendengar pada pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya saya Khaira juga masih menyapa Anda lewat udara dengan cuaca yang sangat adem ya kan. Langit-langit kota Benda aja yang biasanya warna biru di siang ini berwarna abu-abu. Oke, untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar atau yang ingin keluar rumah sedikit ingin membeli menu makan siang ya kan, atau ada pekerjaan atau ada hal yang mendesak, tetap sedia payung sebelum hujan. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya kan, mungkin lagi dalam perjalanan, lagi di warung kopi, di warung makan atau dimanapun itu, coba deh Anda perhatikan orang-orang di sekeliling Anda, pasti ekspresinya itu berbeda-beda ya. BTW hari ini dikarenakan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya, yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Nah, ngomong-ngomong masalah kesehatan jiwa, banyak banget ya yang kita perlu analisa, mulai dari ekspresi wajah, kadang-kadang ada sedih, ada seneng, ada yang lagi marah, atau ada yang lagi datar. Tapi ngomong-ngomong masalah ekspresi wajah, mungkin ada juga ya di sekitar Anda yang lagi sedih nih pendengar. Nah, ternyata pendengar kalau kita berkesedihan yang durasinya cukup lama hingga kehilangan minat untuk beraktivitas bisa menjadi tanda masalah psikologis. Nah, jika ada keluarga atau teman yang terlihat berubah ya, mungkin cobalah untuk menyapa atau mendengarkan ceritanya. Jangan buru-buru menghakimi karena perhatian sederhana bisa sangat berarti, seperti yang dikatakan dokter tadi ya. Oke, jika kesedihan terus mengganggu aktivitas, nah pendengar jangan ragu ya untuk mencari bantuan profesional, sebab menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik ya. Oke, jangan ragu-ragu untuk bercerita, silakan bercerita kepada teman Anda, kepada sahabat Anda, kepada keluarga, kepada ayah, ibu, kakak, abang, adik yang bisa dipercaya. Oke, pendengar demikian ya untuk informasi di siang ini, dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Benda aja siang ini pendengar, 12 menit lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Benda Aceh dan juga sekitarnya. Seperti biasa kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Benda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Benda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: لا يدخل الجنة، نمام، tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Inilah sari berita. Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berita lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak bencana. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan An-Najwa Maharani.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
3: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini. Terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
2: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
3: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
2: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI An-Najwa Maharani melaporkan.
1: Pendengar, bagi masyarakat yang gemar menjaga kebugaran, lapangan Belang Padang Kota Banda Aceh menjadi tujuan utama. Kawasan ini dilengkapi jalur khusus bagi pejalan kaki dan pelari, sehingga para pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Selengkapnya dilaporkan Natasha Sahira.
4: Suasana aktivitas olahraga di kawasan lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh, kini terasa kian semarak dan modern. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik, area publik ini juga semakin diwarnai oleh sentuhan teknologi digital, serta tren gaya hidup kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
5: Kita motret, terus kita upload ke server Fotoyu-nya. Nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detek wajah si yang kita foto ini, si yang kita foto ini, orang kita foto ini, dia nggak perlu nyari-nyari fotonya, langsung ketemu, dia langsung masuk HP.
4: Daya tarik lapangan Belang Padang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan, Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusias warga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
6: Nggak ada, nyaman aja karena ada pohon-pohon juga. Terus kan sekarang udah bisa di luar jalur saya kan, lebih nyaman aja. Tinggi gitu, kalau di zaman sekarang culture ya. Biar lebih tahunya mau untuk update diri sendiri ya, sejauh mana udah ini ya kita perlukan.
4: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
1: Pendengar, dalam upaya memperkuat mitigasi bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan dan apel berlangsung di lapangan Teku Umar Pelabu. Berikut laporan Tama Maulizar.
7: Dalam upaya mengantisipasi dampak curah hujan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar, Melabuh, Aceh Barat, Kamis pagi. Apel tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan diikuti oleh seluruh SKPK terkait di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan juga diikuti oleh personel TNI, Polri, Basarnas, Pos Melabuh, BPBD Kabupaten Aceh Barat, Satgas Pagi Gampung, Gerakan Pramuka, dan sejumlah stakeholder lainnya. Usai apel, Bupati Kabupaten Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan bahwa apel tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan mitigasi bencana menyusul adanya informasi prediksi curah hujan tinggi dari BMKG hingga awal tahun depan. Tarmizi menyebut bahwa langkah mitigasi bencana ini dilaksanakan untuk meminimalisir dampak dan menghindari adanya korban jiwa.
8: Dan kita juga melihat baru-baru ini di beberapa kabupaten kota, termasuk terutama Barat Selatan di Sulu Salam, itu sudah banjir, jembatan putus, sekolah juga rusak. Oleh karena itu, kita ingin Aceh Barat ini ada langkah mitigasi bencana supaya meminimalisir musibah, terutama masyarakat jangan sampai ada korban jiwa.
7: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa apel siaga tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mempersiapkan sejumlah kemungkinan yang terjadi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Komandan Korem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran TNI dan Polri mendukung penuh upaya mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
9: Kita sebagai aparat TNI dan juga saya juga sama-sama dengan Polri, kita mendukung, mensupport penuh pada pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan di awal inilah mitigasi, tentunya untuk mengurangi dampak bencana yang nantinya tentunya akan mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau dari segi personil sendiri, dari pihak Korem di wilayah Melabuh ini, Aceh Barat, kita paling tidak bisa menyiagakan 500 orang personil.
7: Ia menyebut pihaknya akan menyiagakan sebanyak 500 personil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Ia menyebut personel yang disiapkan tersebut juga disiagakan untuk penanganan pada saat terjadi bencana agar dampak yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir. Lebih lanjut, Windarto juga mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Peralatan tersebut meliputi kendaraan pengangkut logistik dan berbagai kebutuhan lainnya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Pendengar, kondisi jembatan Skep di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah yang sempat hanyut diterjang banjir saat bencana hidrometeorologi lalu, kini mulai dibangun kembali dengan progres pekerjaan telah mencapai 40%. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
10: Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Skep atau Totor Skep yang menghubungkan Kecamatan Cilihnara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
11: Kami dari tim Satgas PRR Nasional, ini hari kedua kami ada di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan di Skep di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.

0: Pasca banjir, warga kesulitan beraktivitas. Selengkapnya dilaporkan Solihin Barus.
1: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir dilaporkan tidak hanya merendam jalan lintas sebatang Gunung Meriah menuju Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, dan pemukiman penduduk. Akan tetapi banjir tersebut juga menyebabkan 3 unit jembatan kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 meter di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, ambruk dan putus total. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Kepala Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, mengatakan pasca terjadinya banjir menyebabkan ada 3 jembatan yang roboh atau putus. Akibatnya, warga yang hendak beraktivitas di daerah itu secara terpaksa harus menggunakan perahu karet dan perahu kayu saat hendak menyeberangi sungai. Antara lain, saat ingin beraktivitas menuju pasar, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bahkan menuju sarana tempat ibadah atau masjid. Kemudian, Junaidi menjelaskan robohnya jembatan penghubung bagi warga setempat di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil ini, sebelumnya diketahui disebabkan karena tingginya debit air sungai karena banjir, serta tertimpa rumput enceng gondok yang terbawa arus dari hulu sungai.
2: Analoginya karena terlalu tingginya air kan dan derasnya aliran air ditambah lagi enceng gondok sehingga menabrak jembatan kayu.
3: Ada berapa jembatan yang
2: jembatan di sini ada 3. Yang 3 itu semuanya penghubung masyarakat kami di Kota Simbolik.
3: Yang roboh ada berapa dan kapan?
2: Yang roboh ada 3 kemarin ya, 2 kemarin, 1 hari ini.
3: Berarti seluruh jembatan udah enggak?
2: Seluruh jembatan menyeroboh.
3: Kemudian untuk aktivitas warga saat ini bagaimana?
2: Aktivitas masyarakat kami hari ini inilah kita lihat di apanya kan kadang-kadang mereka mau ke sini harus melalui ya seperti bantuan inilah kan dan macam perahu itu aja misalnya ekonomi juga kan susahnya lewat untuk ke sini.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Singkil kepada wartawan mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tersebut tercatat pada 5 desa yang terkecamatan meliputi Desa Ratno Gedang, Pea Bungbung, dan Kuta Simboling masing-masing di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Desa Samardua, Kecamatan Kota Baru, serta di Desa Sukajaya, Kecamatan Kuala Baru juga mengalami banjir yang sama. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab banjir, Al-Husni mengatakan karena dipicu tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, sehingga kondisi tersebut membuat air sungai meningkat hingga meluap ke badan jalan dan ke pemukiman penduduk. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia itu apa sih?
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
5: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
8: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
9: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Banda Aceh siang ini pendengar pada pukul 13.37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda pendengar di siang ini? Ya, bagaimana untuk akhir pekan Anda? BTW saya Khaira juga masih menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita update dulu nih informasi cuaca di siang hari ini ya. Tadi memang kota Banda Aceh diguyur hujan sangat deras ya pendengar. Dan untuk siang ini mungkin sudah mulai reda sedikit ya. Meski begitu juga hujan masih turun dengan intensitas yang ringan. Oke, kita cek dulu untuk cuaca dan juga suhu udara di Banda Aceh. Ternyata berkisar di angka 30 derajat Celcius. Untuk potensi hujan, pendengar juga masih perlu diwaspadai termasuk kemungkinan hujan yang disertai petir. Nah, bagi Anda nih pendengar ya yang beraktivitas di luar rumah, tetap berhati-hati saat berkendara karena jalan juga masih licin akibat hujan. Oke, untuk Anda juga yang ingin keluar, jangan lupa untuk sedia payung sebelum hujan. Itu kata Gitaf ya. Oke, serta tetap memantau perkembangan cuaca melalui informasi bmkg.go.id. Tetaplah bersama kami pendengar, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan masuk dalam 100% Indonesia. Persiapkan lagu terbaik Anda dan juga salam-salamnya. Oke, darinya Feby Putri dengan judul Semoga Ada Waktu Luang. Selamat mendengarkan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banda Aceh siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hai, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang ini. Kembali kita ketemu dalam 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana?
1: Waalaikumsalam, Khaira Ulfa Diana.
0: Iya, apa kabar Kak Ulfa Diana?
1: Alhamdulillah, sehat Khaira. Kadang memang mana?
0: Sehat juga, ya. Iya, syukur.
1: Ceria terus ya Khaira.
0: Siap. BTW Kak Ulfa Diana, ngapain kalau cuaca seperti ini?
1: Aduh, cuaca
0: rebus mie.
1: Hujan.
0: Iya.
1: Hujan ya di rumah, sementara lagi terikan Khaira.
0: Kalau makanan enaknya ditemani dengan makanan apa?
1: Oh, makanannya. Kalau ada buah aja, nggak usah goreng-gorengan. Sekarang kan musim batuk ini kayak gini kan.
0: Oh iya betul, enak. Karena peralihan
1: cuaca. Enak buah-buah aja ya Khaira.
0: Betul. Tapi kayaknya kalau orang lain mending yang hangat-hangat deh. Iya kan?
1: Enak juga. Kok Ufa tuh nak doyan kali ke makanan yang hangat-hangat kayak gitu Khaira. Kok ada buah makan ya.
0: Oh gitu. Pecinta buah ya Kak Ufa ya.
1: Ya suka buah apa aja. Jangan dikasih buah ini. Apa buah apa tuh. Buah pir tuh. Nah, suka juga kan.
0: Kalau mengkudu suka gak mengkudu?
1: Mengkudu? Kalau mengkudu tuh jarang, maksudnya kok mengkudu kan direbus saja,
0: iya.
1: Terus minum airnya gitu ya. Udah makan?
0: Belum ini, Khaira belum makan.
1: Belum makan.
0: Iya, mau beli tapi tadi hujan, jadi nggak sempet lah, nanti pulang aja. Oke, mau ditemani sama lagu apa nih Kak Ulfa Diana?
1: Lagu dari Setia Ben aja, Asmara.
0: Asmara. Setia Ben, kita cari dulu. Biasanya ada kan?
1: Ada, biasa iya. Ada Khaira.
0: Oke, baik. Salamnya untuk siapa?
1: Salam juga Khaira. Semoga selalu ya Khaira. Ceria terus ya Khaira.
0: Siap, amin.
1: Terus, Kak Eli Pagaraye, Kak Ina di Bato, Kak Kiana di Kampung Mulia. Itu aja Khaira. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka lagi kesempatan pendengar. Ya, halo, Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Babe ini?
2: Bener, dengan sayangku.
0: Iya, Babe lagi di mana posisinya?
2: Lagi di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe, masih di kota Banda Aceh atau udah berpindah?
2: Di kota Banda Aceh.
0: Oh, baik.
2: Di kafe Pataila.
0: Kayak Babe lagi menikmati suasana ini siang ya.
2: Menikmati suasana. Lagi makan alpukat.
0: Lagi makan alpukat.
2: Jadi panas-panas ini dia panas-panas dingin. Tapi daripada dinginnya banyak panasnya.
0: Iya, yang anget-anget ya. Betul-betul. Sehat tapi Babe ya.
2: Sehat walafiat.

0: Waduh, jiwa nasionalismenya
1: iya,
0: ada banget
1: buat ini. Pujaan hati ya.
0: Iya.
1: Dikaulah bulan, dikaulah matahariku, dikaulah pujaan hatiku.
0: Betul, gitu. Betul. Nah, ya, oke, siang ini
1: bernama Kaira.
0: Mau ditemani dengan lagu apa nih, Babe?
1: Ah, dari Rosa, Lupakan Cinta aja ya.
0: Lupakan Cinta. Nah,
1: semuanya kita bercinta, nanti sana kemari satu pun juga enggak ada.
0: Iya. 0%
1: semua.
0: Betul, Babe.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk pujaan hati dulu untuk Kaira, pembawa acara dari Plus Satu dari Sabang sampai Maroke, dan untuk Ulfa Diana juga. Dari Inabato, dari juga, dan semua-semualah sebagai pendengar Pro 1 ya.
0: Oke.
1: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, Babe ya. Menikmati pokatnya di kafe Bande Aceh ya. Oke deh, kita buka lagi pendengar kesempatan untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon di 0651 44 336. Halo, dengan siapa dan di mana ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Eli, Dek Sera.
0: Di Pagar Air.
2: Betul sekali.
0: Belum pindah ya.
2: Gimana, Sera?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Syukur alhamdulillah, semoga sehat semuanya kita kan.
0: Amin.
2: Tetap semangat ya walaupun hujan di Kaira ya.
0: Iya betul. Kak Eli, di dengan cuaca yang seperti ini Kak Eli udah ngapain aja?
2: Lagi duduk-duduk nih minum kopi hangat-hangat.
0: Terus
2: tapi ada alpukat dingin kan tadi ya.
0: Iya betul.
2: Enggak apa-apa demi kesegaran, enggak apa-apa.
0: Iya. Seleranya beda-beda kita ya.
2: Jadi kok bisa ke buah mengkudu tadi?
0: Oh, tadi Kak Ulfa Diana ini pecinta buah. Terus Kaira tanya kalau buah mengkudu suka nggak? Kalau pecinta buah.
2: Nah, tapi nggak apa-apa juga. Kalau kesehatan.
0: Gitu oh, kan. Betul. Kalau Kaira sih nggak deh kalau buah mengkudu.
2: Iya, sementara kayak ini juga nggak juga. Kecuali nanti kalau udah tuh. Untuk obat baru kalau nggak diminum kan.
0: Iya, kalau harus terpaksa ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, mau ditemani sama lagu apa, Kak Eli?
2: Lagu hari ini dari Iwan Fals ya, Nona ya.
0: Nona, oke ya, baik. Salamnya
2: Nona.
0: Siap.
2: Salamnya untuk Kaira, tetap semangat, berkah umur, berkah rezeki, selamat tugas nanti selesai nanti Kaira ya.
0: Amin.
2: Untuk keluarga Kak Eli juga semoga sehat afiat semuanya di rumahnya. Untuk Ulfa Diana, untuk Babe juga tadi, untuk Ija di Semulu, untuk Ia di Brunun, Mirza juga di Brunun. Untuk Tengku Isan yang ada di Padang Tinggi juga, semoga sehat. Untuk Salwa juga, Fitri Darussalam, Kak Juju, Isabang, dan untuk semua-semua yang lagi mantau ya, semoga sehat semuanya. Terima kasih, Kaira.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, lewat layang telepon sudah ada 3 orang yang mau ber

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar persatu dimanapun Anda berada di sesi yang kedua. Saya tentunya masih membuka kesempatan untuk Anda bergabung ya, baik melalui line telepon dan juga WhatsApp. Dan barusan Anda juga sudah ditemani lagu dari yang Utopia dengan judul Hujan. Kira-kira relate gak sih dengan cuaca Banda Aceh di siang ini? Tentu dong ya. Oke, kita buka lagi pendengar untuk Anda yang mau bergabung dalam 100% Indonesia di line telepon di 0651 4433, di WhatsApp juga bisa di 0852 8285 4445 ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa dan di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khaira.
0: Iya, Kak Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik Khaira.
0: Iya, kalau di sana cuacanya mendung atau lagi hujan nih?
1: Mau hujan.
0: Mau hujan, OTW ya. Hujannya
1: Belum. Tapi udah gelap banget ini.
0: Iya, ini kalau di Banda Aceh udah sedikit cerah sih ya. Kayaknya hujannya udah lari ke sana ya.
1: Iya, lagi di jalan.
0: Lagi di jalan, betul.
1: Kami tunggu nih.
0: Siap.
1: Apapun ceritanya, mau lebat, mau gerimis.
0: Siap menunggu.
1: Siap menunggu.
0: Oke, request lagu apa nih kali ya?
1: Kepingin dari Mary Melina aja, kau.
0: Kau.
1: Kalau bilang satu kali lucu, tapi kalau tiga kali.
0: Kau dari Mary Melina ya. Oke, okay, ya. Salamnya untuk siapa?
1: Nggak tanya itu.
0: Apa tuh?
1: Kalau hujan-hujan kayak gini, enaknya makan apa?
0: Oh, mau ditanyain, boleh. Kalau hujan-hujan kayak gini, enaknya makan apa? Kalian? Ya,
1: makan goreng-gorengan yang panas, yang hangat-hangat.
0: Terus?
1: Terus kalau ada bandrek lebih enak lagi.
0: Wah, emang pas banget itu ya. Tapi saya nggak suka bandreknya.
1: Nggak suka?
0: Nggak suka. Gorengan aja, boleh nggak?
1: Gorengan aja? Iya. Boleh. Kalau teh hangat, bisa kan?
0: Teh hangat bisa.
1: Itulah enaknya mandrek tuh, ngeluarin penyakit.
0: Kalau Kak Lia suka ya?
1: Alhamdulillah, suka. Itu kan yang apanya yang suka?
0: Bandreknya.
1: Bandreknya suka. Oh. Karena kan itu kan sama juga kayak kita tenggorokan nggak enak tuh kan. Kalau minum kayak rasa pedes sedikit, kan enak itu.
0: Betul.
1: Bisa hilangin penyakit juga tuh kan.
0: Iya, betul.
1: Angin di badan.
0: Iya, karena
1: kira ada angin nggak?
0: Banyak. Banyak ini. Gimana cara keluarinnya?
1: Anak namputannya. Alay.
0: Oke, salamnya ada untuk siapa?
1: Ada, salam buat Nyokera, buatnya Amar, buatnya Bang Rizky, Bang Arso juga, Dimas, Bang Putra juga, buatnya Nadia, buatnya Fitri, buatnya Ibu Cu, Kak Eli yang tadi, habis itu buatnya Wakdo bukan Wakdo lagi ya.
0: Bang Dul. Sekarang panggilannya udah Bang Dul, jadi bukan Wakdo lagi.
1: Ya, buatnya Bang Dul juga ya. Mudah-mudahan gak bandel. Habis itu buatnya Bang Heru juga, habis itu Bang Roy, habis itu buatnya Pak Rusli, Bang apa tuh, satu lagi Bang. Buat Pak Idrus ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Idrus, buat semua-semua yang lagi dengerin, buatnya Pak Lik juga. Spesial, kental banget buatnya yang di sana.
0: Oke,
1: buatnya Bang Deddy, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Buatnya Khaira, selamat bertugas, gak lama lagi kan?
0: Gak lama lagi dong.
1: Ya, mudah-mudahan nanti kalau pulang selamat di jalan. Amin. Mudah-mudahan sampai ke tujuannya.
0: Amin.
1: Buat semua yang lagi dengerin, salam manis semuanya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Khaira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Lia. Ya, kita masih menunggu Anda pendengar untuk bergabung melalui line telepon. Halo, assalamualaikum, dengan siapa dan di mana?
2: Halo juga cantik, waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Kak Juju?
2: Alhamdulillah, kabar baik dong.
0: Gimana cuaca di Sabang?
2: Kayaknya lagi sedih ya.
0: Lagi apa? Lagi sedih?
2: Lagi sedih.
0: Memang lagi sedih atau on the way sedihnya?
2: Baru berhenti dia nangisnya.
0: Ya ampun, deras gak nangisnya?
2: Sedang, kayaknya gak sedih-sedih banget.
0: Oh, berarti masalahnya nggak terlalu rumit lah ya?
2: Nggak berat.
0: Iya, betul.
2: Masih bisa dipikul sendiri.
0: Iya. Tapi kalau terlalu sedih banget, berlarut-larut, segera ke psikologis ya?
2: Ya, itu banjir. Jangan juga.
0: Betul, betul, betul, betul. Berdoa yang baik-baik aja. Karena udah masuk ber-ber ini ya.
2: Iya, disediain ember-ember gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Jangan lupa ya pakai yang nanti pecah. Jangan yang baru masuk, kan udah pecah, jangan.
0: Harus yang terbaru?
2: Enggak juga.
0: Jadi yang tahan...
2: Yang tahan banting lah gitu.
0: Betul, yang ada kualitasnya.
2: Kira-kira kalau kazu banting kira-kira sanggup.
0: Oh, tahan ya, banget ini.
2: Hah?
0: Tahan banget bantingnya.
2: Ya bener, banting kazu banting di aspal sanggup kan?
0: Boong, kalau itu boong ya.
2: Tanya lagi, emang kazu sanggup? Enggak kayak.
0: Udah pasti enggak dong.
2: Ya iyalah.
0: Oke, Kak Ju, mau diputerin lagu apa nih?
2: Enggak dipatok tahun kan? Kak Ju perlu dengar nih.
0: Enggak, kalau di siang ini enggak dipatok tahun, yang penting pop Indonesia.
2: Oke, enggak ada kayak kemarin-kemarin awal-awal kan masih ada dipatok-patok kan?
0: Oh gitu, betul. Okay.
2: Ya udah, Kak Ju mainkan satu darinya. Siapa ya?
0: Siapa?
2: Aduh.
0: Kan udah lupa lagi.
2: Iya, habis mau banting kera jadi blank semua. dari ini aja kok, Kak. Dari Ratu.
0: Dari Ratu?
2: Ratu.
0: Ratu mana? Ratu lain dari langit mana? Ratu judulnya apa?
2: Teman tapi mesra aja.
0: Teman tapi mesra, emang boleh?
2: Boleh sih, kan lagu.
0: Oh gitu, iya. Oke, salamnya Kak Juju.
2: Emang dikasih?
0: Kasih lah.
2: Ini bisa aja fotokopi kemarin.
0: Oh, yang fotokopi kemarin aja berarti? Nah,
2: soalnya kemarin udah fotokopi 20 ribu lembar.
0: Oh, stoknya banyak tuh sampai tahun depan.
2: Enggak, kayaknya tahun-tahun depan lagi bisa tuh. 2030 mereka emang masih bisa tuh.
0: Iya, oke, okay, baik. Terima kasih Kak Juju.
2: Setiap hari ada apa Indonesia
0: 100% Indonesia maksudnya.
2: Kan ada perinya kan. Kayaknya sampai tahun 2030 bisa tuh.
0: Iya, siap. Oke, okay, baik. Terima kasih ya.
2: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya apa kalau ada fotokopinya? Salamnya untuk semua aja yang mendengarkan Pro 1 Banda Aceh di siang ini dalam 100% Indonesia. Oke, masih ada kesempatan pendengar untuk Anda bergabung lagi. Ya, halo. Assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana?
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Pak Ami.
0: Pak Ami.
3: Pak Le.
0: Oh, Pak Ale Ronggelawe. Iya, apa kabar Pak Ale, sehat? Aduh, ini suaranya sedikit berisik ini Pak Ale ya, sedikit berdengung ini.
3: Ya, ada kumbang nih.
0: Iya, betul. Mau request lagu apa nih Pak Ale?
3: Hamidu Hadiru.
0: Saya nggak dengar nih Pak Ale, suaranya kecil banget. Hami.
3: Hani.
0: Ani. Hani.
3: Hani.
0: Judulnya apa tuh? Ini benar saya nggak tahu nih apa yang Pak Li ngomong karena berswingnya swingnya parah banget ini ya Pak Li ya.
3: Aku seorang takut.
0: Aku seorang? Aduh, saya nggak tahu Pak Le. Suara Pak Le itu kecil banget, nggak terdengar di kami Pak Le. Yang besar itu suara angin.
3: Judulnya Aku Orang Tak Punya.
0: Oh, Aku Orang Tak Punya. Iya, oke, okay, baik. Salamnya untuk siapa?
3: Betul. Iya. Iya. Untuk yang di juga untuk semua-semuanya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Le.
3: Itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tumben banget nih suara Pak Le-nya. Kecil banget ya memang suaranya ya. Atau Pak Le-nya memang kurang dekat dengan teleponnya. Aduh. Hani tu heteru, aku orang tak punya ya. Oke, okay, baik, kita hadirkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah di request, deretan lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di sesi yang kedua. Tadi darinya Meriam Belina dengan judul Kau Kau Kau. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Penanaman pohon atau penghijauan merupakan upaya rehabilitasi lahan kritis dan lahan lainnya di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan juga meningkatkan fungsi lahan sesuai dengan kemampuan, yaitu bagi kepentingan fungsi tata air, fungsi produksi, dan fungsi perlindungan. Tujuan dari penghijauan untuk mengendalikan banjir dan erosi tanah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan merubah perilaku petani sebagai pelestari sumber daya alam. Faktor penyebab rusaknya tanah adalah adanya aliran permukaan tanah yang terjadi pada waktu hujan, di mana mengikis dan menghanyutkan lapisan tanah bagian atas yang relatif subur, sehingga tingkat kesuburan tanah di daerah tersebut semakin lama makin rendah. Jaga alam dengan menanam pohon kini dan nanti.

Pendengar Banda Aceh, siang ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung program 100% Indonesia tentunya, dan lagu terakhir darinya Malik dengan judul Untitled, ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dalam Banda Aceh siang ini. Mudah-mudahan semuanya terhibur dan juga informasi-informasi yang saya bagikan untuk Anda ya bermanfaat serta bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan Anda. Saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda ya, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Pendengar yang berpun Anda berada, pelatih kepala Persiraja Banda Aceh Muhammad Ridwan bersyukur timnya berhasil memutus tren negatif setelah menaklukkan PSSI Semarang dengan skor 3-1 dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Jatidiri Semarang pada hari Jumat 9 Oktober 2026 malam. Dan kemenangan tersebut mengakhiri rentetan 4 kekalahan beruntun yang dialami Laskar Rencong pada pertandingan sebelumnya. Ridwan menilai hasil positif ini merupakan buah dari determinasi pemain serta persiapan yang dilakukan secara intensif menjelang pertandingan. Dan menurutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak sepenuhnya mencerminkan perjuangan para pemain Persiraja. Ia menilai anak asuhnya telah menunjukkan determinasi dan kemampuan untuk bersaing meskipun dalam situasi pertandingan yang sulit. Dan Ridwan juga menyinggung penampilan Persiraja pada laga sebelumnya ketika tim harus bermain dengan 10 pemain. Dalam kondisi tersebut, para pemain tetap memperlihatkan semangat juang dan mengerahkan kemampuan maksimal hingga menjadi modal penting untuk menghadapi PSIS.
1: Banda Aceh sore ini.
0: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, Sedimas kembali bersama Anda di sore hari ini dan kita tentunya bersama hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh dan saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP, bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be, bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Ya, perkenalkan masih bersama Pro 1 RR di Banda Aceh. Di Banda Aceh sore ini tentu masih dengan suara saya Dimas. Baik, saya kembali menyampaikan informasi kali ini terkait Perum Bulog Kanwil Aceh bersyukur atas keberhasilan mencapai target penyerapan beras tahun 2026 hingga Oktober. Penyerapan setara beras mencapai 134 ribu ton atau 100,3% dari target. Rasa syukur ini diwujudkan dengan berbagi bersama 61 anak yatim piatu di Panti Asuhan Islam Media Kasih Banda Aceh. Bulog juga menyerahkan bantuan beras dengan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anak-anak panti. Dan pemimpin Bulog Kanwil Aceh Budi Sultika mengatakan capaian tersebut berkat kerjasama dengan TNI Polri, Kilang Padi, serta pemerintah daerah. Dan Bulog Aceh memastikan penyerapan hasil panen petani akan terus berlanjut di 23 kabupaten dan kota. Dan petani juga diminta tidak khawatir karena Bulog tetap siap membeli hasil panen mereka. Secara nasional, Bulog telah menyerap 4,11 juta ton beras petani hingga 8 Oktober 2026. Dan jumlah ini setara 102% dari target pemerintah sebanyak 4 juta ton. Sekaligus melampaui capaian penyerapan tertinggi sebelum pada 2012.

0: Oke, pendengar yang berapun Anda berada, kita cukupkan untuk rangkaian lagu Religi di sore hari ini karena telah tiba waktu salat fardhu asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 15:44 waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh sore ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id

0: seperti kita.
1: Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
2: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
3: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

Bergasi dari mana Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentu masih dengan suara saya Dimas di sore hari ini. Tanda waktu menunjukkan pukul 16.18 waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore yang baik untuk Anda di mana pun berada. Selamat bergabung juga kami ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini. Dan juga saya informasikan mendengar nanti Anda dapat

0: Ikuti warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 tentu pada edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Nanti tepat pukul 17 dapat Anda ikuti. Selain Anda mendengarkan, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh ya. Dan ya, saat ini kembali saya sampaikan informasi lain untuk Anda terkait PLN WIT Aceh siap bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat program listrik desa atau LISDES, terutama bagi wilayah yang belum terjangkau listrik. Dan sinergi ini meliputi penyediaan lahan, penyelesaian perizinan, serta sinkronisasi data agar pembangunan jaringan listrik tepat sasaran. Direktur Pembinaan Ketenaga Listrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Febi Misna, menyebut rasio desa berlistrik di Aceh sudah mencapai 100%. Sementara rasio elektrifikasi mencapai 99,96%. Untuk mencapai elektrifikasi 100% pada 2029, pemerintah menyiapkan 3 pendekatan, yakni perluasan jaringan listrik, pembangunan PLTS komunal, dan PLTS individual. Dan program listrik desa merupakan program strategis nasional dengan komitmen pendanaan mencapai 48 triliun rupiah hingga 2029. Dan Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Aceh, Tiramah, mengajak pemerintah kabupaten kota memastikan data usulan akurat agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
1: Banda Aceh sore ini.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi pregar pukul 16.49 waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pukul 17 kita akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam lintas 17.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Banda Aceh sore ini.

0: dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekarwin Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Lesumawe, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Berikut berita utama sore ini diantaranya, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikutnya 70% jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan An Najwa Maharani.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
2: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini. Terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
1: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
2: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
1: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Lapangan Belam Padang Kota Banda Aceh kini dilengkapi jalur khusus bagi pelayanan pejalan kaki dan pelari, sehingga para pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Berikut laporan reporter Natasha Sahira.
3: Suasana aktivitas olahraga di kawasan lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh, kini terasa kian semarak dan modern. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik, area publik ini juga semakin diwarnai oleh sentuhan teknologi digital, serta tren gaya hidup kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
4: Kita motret, terus kita upload ke server fotonya. Nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detek wajah si yang kita foto ini, si yang kita foto ini, orang kita foto ini, dia nggak perlu nyari-nyari fotonya, langsung ketemu, dia langsung masuk HP.
3: Daya tarik lapangan Blang Padang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan. Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusias warga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
5: Gak ada, nyaman aja karena ada pohon-pohon juga. Terus kan sekarang udah bisa di luar jalur saya kan, lebih nyaman aja. Dikit-dikit dulu pas kalau di zaman sekarang culture ya. Biar lebih tahunya mau untuk update diri sendiri ya, sejauh mana udah ini aktivitas olahraga.
3: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Spektolab SMA Lab School Universitas Syekh Kuala yang digelar pada 8 hingga 10 Oktober menjadi ajang kompetisi bagi ribuan pelajar di Kota Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
6: Spektalabs kelima yang merupakan ajang kompetisi seni dan kreativitas tahunan bergengsi yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Atas SMA Lab School Universitas Syekh Kuala, USK Banda Aceh, resmi dilaksanakan pada 8 hingga 10 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan 1.000 pelajar tingkat SMP, SMA, hingga kategori umum dari seluruh Provinsi Aceh untuk berkompetisi dan mengembangkan minat serta bakat. Pihaknya berharap peserta menjadikan Spektalab sebagai langkah awal untuk terus maju dan berkembang.
7: Oleh karena itu, sekali lagi Lab School jadilah paradigma baru di pendidikan kita, bukan hanya mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bagus secara akademik, tapi mereka harus punya cita-cita keluar dari ruang-ruang formal.
6: Adapun kegiatan tahunan ini menghadirkan 17 cabang perlombaan yang mencakup bidang akademik, seni, bahasa, keagamaan, teknologi, dan olahraga. Beragamnya cabang lomba diharap memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lok Sumawe. Tujuh puluh persen jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Perbaikan jalan dan jembatan pasca banjir yang melanda Aceh Utara terus dilakukan secara bertahap. Selengkapnya disampaikan Khairun Nisa Panjaitan.
8: Kerusakan jalan akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara mencapai 70% dari total panjang ruas jalan kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh Utara kini terus melakukan pemulihan infrastruktur secara bertahap. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar mengatakan, Aceh Utara memiliki 651 ruas jalan dengan total panjang 2.032 km.
9: Khususnya warga Kabupaten Aceh Utara memang selama ini kita sering mendengar keluhan baik dari media sosial maupun secara langsung, di mana Kabupaten Aceh Utara ini adalah mempunyai ruas jalan 651 ruas dengan panjang lebih kurang ada 2.032 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kondisi kerusakan terutama diperparah pada banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 dengan kondisi kerusakan 70% dari total panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Jadi dalam pasca banjir tentu kita target pertama dulu adalah pemulihan dengan dibantu juga oleh kementerian lembaga terkait juga dibantu oleh TNI Polri untuk pembersihan dari lumpur akibat dampak banjir.
8: Untuk mempercepat pemulihan, Dinas PUPR mengoptimalkan anggaran daerah atau APBD, dana transfer ke daerah atau TKD, serta dukungan pemerintah pusat melalui program Impres Jalan Daerah. Sejumlah ruas yang ditangani meliputi Paya Pakung, Gredong Pase, Paya Medru, Panton Labu, Paya Bakong, hingga Matangkuli. Penanganan juga difokuskan pada ruas Aluputih menuju Lok Kulam sepanjang 9,5 km. Sementara itu, pemulihan jembatan juga terus dilakukan, termasuk jembatan Kurutawang di Kecamatan Sawang yang menjadi akses penghubung sejumlah desa hingga Kabupaten Biren. Menanggapi keluhan masyarakat terkait jalan yang belum diperbaiki, Jafar menegaskan ruas-ruas strategis tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, penanganannya dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesiapan data teknis. Sejumlah ruas jalan juga dirancang masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap pemulihan infrastruktur dapat terus berjalan sehingga akses transportasi dan aktivitas masyarakat kembali lancar. Dari Aceh Utara, Khoirunisa Panjaitan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati hari ulang tahun ke TNI ke-8, prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Lhokseumawe bersama Mubadala NR menggelar aksi bakti sosial dan layanan kesehatan gratis di Menasah Desa Gelumpang, Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Berikut laporan Maulida.
10: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Lhokseumawe berkolaborasi dengan Mubadala Energi menggelar aksi bakti sosial di Menasah Desa Gelumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara pada 8 Oktober 2026. Dalam kegiatan hari kedua ini, panitia menyalurkan 150 paket sembako, sehingga total bantuan pangan yang dibagikan selama dua hari mencapai 300 paket. Selain bantuan pangan, warga juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari cek tensi darah, kolesterol, asam urat, hingga konsultasi dan pemberian obat oleh tim medis Lanal Lhokseumawe.
11: Ini kita lebih fokus menyasar ke masyarakat lapisan menengah ke bawah ya, karena mereka ini kan mungkin kesulitan secara finansial, secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Ini kita

0: operasional.
1: Rizky Molina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Losmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabo. Dinas Kelautan dan Perikanan gelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Berikut laporan RRI Melabu, Arif Rizalul.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 8 hingga 9 Oktober 2026 dipusatkan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Dede Arisman mengatakan pelatihan sertifikasi keahlian nelayan merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi nelayan khususnya dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Pelatihan sertifikasi nelayan itu berjumlah 2 hari dari tanggal 8 dan 9 Oktober. Itu jumlah peserta nelayan di Aceh Barat itu sebanyak 40. Dan narasumbernya kita datangkan dari Syambandar yang ada di Sibolga. Itu 3 narasumber, itu dari Pak Sendiri, Pak Hamdi, dan Pak Farid. Tujuan kita untuk melakukan ini adalah supaya nelayan kita paham dan memiliki keterampilan dalam melaut dan diharapkan kepada kita mereka juga tidak hanya saja pergi dengan tangan kosong, maksudnya tidak ada pemahaman dan keterampilan di laut. Karena kenapa? Karena mereka bermain dengan ombak yang besar, terus perairan yang luas, sehingga kita harus kita berikan keterampilan pemahaman terhadap nelayan kita, sehingga mereka mencari nafkah untuk keluarga dan pulang pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat untuk membawa nafkah kepada keluarga.
3: Kegiatan pelatihan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi resiko kecelakaan di laut sehingga para nelayan dibekali dengan pengetahuan terkait keselamatan, keterampilan membaca navigasi hingga penanganan kondisi darurat ketika berada di laut. Ia berharap dengan kegiatan pelatihan tersebut sehingga para nelayan nantinya akan memperoleh sertifikat dan juga dokumen administratif sebagai bukti peningkatan kemampuan dan profesionalisme nelayan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi UMKM. Selengkapnya disampaikan Tama Molizar.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo di depan lapangan Teuku Umar, Jumat sore. Dukungan tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi yang menilai aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi kuliner dan produk lokal melalui telepon seluler.
6: Oke, terima kasih. Pertama tentu kita senang mendengarnya. Karena di HUT Kota Melabu dengan menggunakan satu jempol, satu handphone, kita bisa melihat bagaimana kuliner dan lain sebagainya dari hulu ke hilir.
5: Ia berharap aplikasi Yuk Makan terus berkembang dan menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi kuliner daerah sekaligus membantu pelaku usaha lokal menjangkau konsumen lebih luas. Sementara itu, founder PT Mitra Agri Connect Nusantara selaku pengembang aplikasi Yuk Makan, Cut Fitri Warahmah, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar, mengajak masyarakat Aceh Barat, khususnya mahasiswa dan pemuda, untuk bersama-sama mendukung penggunaan dan pengembangan

0: Pengembangan aplikasi tersebut.
1: Tentunya harapan ke depan berharap kita sesama masyarakat Aceh Barat, terkhususnya mahasiswa dan juga pemuda Aceh Barat bisa saling mendukung dan menggunakan aplikasi Yuk Makan.
0: Menurut Cut Fitri, dukungan masyarakat diharapkan dapat menggerakkan perputaran ekonomi Aceh Barat dan memberikan manfaat bagi generasi muda, pelaku UMKM, serta masyarakat luas. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan aplikasi Yuk Makan sejalan dengan dukungan terhadap Sustainable Development Goals atau upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kehadiran aplikasi Yuk Makan dapat memperkuat promosi kuliner lokal serta membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antara pemerintah, pengembang aplikasi, generasi muda, dan masyarakat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing produk lokal. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Melabuh. Berikut, kita akan menuju RRI Takengon. Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra kembali mendampingi tim monitoring dan evaluasi MONEP khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi PRR pasca bencana alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Tim MONEP khusus PRR pasca bencana tersebut dipimpin Brigjen TNI Topri Daeng Balau, didampingi Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh 1 Kolonel Laut Uus Rohimat bersama sejumlah anggota tim dari instansi terkait. Peninjauan diawali di lokasi kolam ikan yang terdampak bencana di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit. Selanjutnya rombongan mengunjungi Jembatan Semayun di Kampung Rejeguru, Kecamatan Bukit, serta Jembatan di Kampung Sukarame, Kecamatan Wihbesam. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang terdampak bencana sekaligus mengevaluasi perkembangan penanganan pasca bencana di lapangan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, berbagai kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Dengan demikian, upaya penanganan pasca bencana dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, serta seluruh instansi terkait guna mempercepat pemulihan wilayah dan pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memulihkan aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Jembatan putus yang diakibatkan luapan air menuju Kampung Transweh Doren di Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah mulai ditangani oleh BPBD dan pihak terkait lainnya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah bersama pihak terkait melakukan penanganan jembatan putus akibat luapan air di Kampung Transweh Doren, Kecamatan Syah Utama. Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi melalui laman Facebook menyebut penanganan dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat melalui upaya perbaikan jembatan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar. BPBD mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Pengguna jalan diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya luapan air dan longsor, mengingat intensitas hujan masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: ini ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Hah? Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar yang berpon Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan di sore hari ini masih dengan suara saya Dimas, dan tentu kita bersama hingga nanti tuntas malam nanti ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Tentu masih dengan lagu-lagu pilihan sore ini saya hadirkan untuk Anda dan terus menemani Anda di sepanjang sore ini. Selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu untuk pendengar di berapa berada. Dan tentu juga untuk Anda yang sedang berada di perjalanan, mudah-mudahan Anda sampai ke tujuan dengan selamat.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, Aceh kembali menjadi tuan rumah pertemuan ulama lintas negara. Sekitar 10.000 jemaah menghadiri pembukaan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi ke-2 di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh pada hari ini 10 Oktober 2026. Dan kegiatan bertema mengangkat ajaran Sufi untuk persatuan dan perdamaian umat. Ini dihadiri delegasi dari 13 negara, diantaranya Indonesia, Turki, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Palestina, dan Suriah. Mewakili Gubernur Aceh, PLT Sekretaris Daerah Aceh Taufik menyampaikan bahwa ajaran tasawuf penting untuk membangun kedamaian melalui pengendalian diri, kebersihan hati, dan penghormatan terhadap sesama. Sementara itu, Ketua Umum MPTTI Abi Sahal Tastari Wali berharap muzakarah ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat pengalaman tauhid tasawuf dalam kehidupan masyarakat. Dalam khutbah iftitah, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi menekankan pentingnya memahami agama melalui Islam, iman dan ihsan, serta membersihkan hati dari kedengkian dan kesombongan. Pembukaan kegiatan juga ditandai dengan peluncuran buku Kemanisan Beragama karya Abuya Amran Wali. Dan muzakarah berlangsung hingga 11 Oktober 2026. Sebanyak 1.820 personil gabungan bersama 250 personil pengamanan internal disiapkan untuk mendukung keamanan kegiatan. Melalui pertemuan ini, Aceh diharapkan kembali menjadi ruang penyebaran pesan persaudaraan, perbaikan akhlak, dan perdamaian umat. Ya, berdasarkan itu dia informasi di sore hari ini. Selanjutnya saya hadirkan rangkaian lagu religi ya. Sebelum nanti saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran.

mendengar perubahan Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Karena nanti pada pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, kita akan kumandangkan azan maghrib. Namun sebelumnya kita hadirkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran. Kita dengarkan surah An-Najm bersama Muzammil Hasballah.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Oke, pagi dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRI Banda Aceh, dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat fardu maghrib. Dan selanjutnya, seperti biasa kami ajak Anda untuk kita ikuti halaqah maghrib, tentu langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi nikmat kepada kita bermacam-macam sehingga kalau kita menghitung nikmat Allah tidak terhingga banyaknya nikmat Allah. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman yaitu Abu Payapasi, dan yang saya hormati seluruh wakilnya, yang saya muliakan seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, dan yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini, dan seluruh pendengar Radio Baitur Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini sambungan daripada salat jamaah. Sebelum saya kupaskan, baiklah kita mendengar teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu li imamin wa munfaridin intidaru dakhili mahallis salah muridan i'tida'a bihi fil ruku'i wa tashahudil akhir lillahi ta'ala bila tatwilin wa tamyidin baina dakhilina walau linahwi ilmin wa qadha fi sajdatis saniyah liyalhiqa muwafiqu takhalufi li itmamil fatihah la kharijis لا خارجي عن محلها وإن صغر المسجد ولا داخلي يعتاد البطاء وتأخير الإحرام إلى الركوع بل يتسن عدمه زجرا له قال فوراني يحرم انتظاره لتوددي wa yusannu lil imami tahfifu salati ma'a fi'li ab'adin wahai hati wahai ati bihaisu la yaktasiru alal aqalli wala yastawfal akmala illa in radiya bitatwilihi mahsuruna. Jadi pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, yang telah lalu kita sudah mengupaskan tentang kelebihan jamaah dan tentang kelebihan mendapat taharum beserta imam. Pada malam ini saya menyampaikan mengenai masalah orang yang sembahyang berimam ataupun yang sembahyang sendiri. Di sini disebutkan wa yusannu li imamin, dan sunat bagi imam, dan munfarid orang yang sembahyang sendiri, menunggu orang yang masuk pada tempat salat yang dia punya rencana untuk mengikut imam. Di mana ditunggunya? Di dalam rukuk dan tasyahud akhir. Artinya apabila kita jadi seorang imam, misalnya di masjid ataupun di surau ataupun di mana saja, kita sudah berada dalam salat sedangkan orang lain makmum sedang masuk dalam masjid, sudah berada di dalam masjid. Kalau orang yang masuk sudah berada dalam masjid, bagi imam
tak kala dia berada dalam rukuk menanti orang yang masuk yang sudah berada dalam masjid, ataupun kita salat sendiri, orang lain mau mengikut kita. Jadi tak kala kita berada dalam posisi rukuk ini, kita tunggu sebentar. Supaya apa? Supaya orang yang mengikut imam, apabila dia takbiratul ihram, langsung dia rukuk, dia mendapat rakaat. Inilah hikmahnya daripada tunggu. Tapi kalau imam cepat-cepat, arti cepat, waktu rukuk dia sudah tahu ada orang yang masuk, ini mau mengikut dia, dia langsung iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Jadi si makmum ini yang mengikut imam ini, dia tidak sempat rukuk bersama imam, dia tidak dapat rakaat tersebut. Makanya seorang jadi imam, dia harus mengerti sampai ke situ. Jangan dia orang yang mau takbiratul ihram, dia langsung bangun iktidal. Dia tunggu sebentar supaya orang lain dapat rukuk bersama imam. Kalau dapat rukuk bersama imam, ini orang yang terlambat ini mendapat rakaat. Begitu juga pada duduk tasyahud akhir. Misalnya kita imam duduk tasyahud akhir, orang sudah masuk dalam masjid mau mengikut kita, ini kita tunggu untuk apa? Supaya dia dapat kelebihan jamaah. Jangan waktu orang masuk sudah berada dalam masjid, kita duduk tahiyat akhir, kita salam langsung. Jadi orang yang baru masuk ini, dia tidak sempat berjamaah. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, ini seorang imam menanti, sunat menanti. Jangan cepat-cepat dia salam sedangkan orang lain mau mengikut dia. Berbeda dengan orang di luar masjid, ini jangan kita tunggu, karena orang yang berada dalam masjid ini mau mengikut kita. Makanya disunatkan kita menunggu sebentar untuk dapat mereka itu mengikut kita. Jangan kita salam dulu. Dan dalam penantian ini tidak panjang, artinya tidak lama kita menanti seorang makmum yang mau mengikut kita, dan tidak membedakan antara mereka yang masuk. Orang yang masuk ini yang mengikut kita tidak kita bedakan, artinya baik orang biasa yang masuk ataupun pejabat, ataupun orang kaya, ataupun orang miskin, kita tidak membedakan. Jangan nanti kalau orang miskin masuk, kita langsung iktidal. Ataupun kita berada dalam duduk tahiyat akhir, karena yang masuk orang miskin dalam masjid mau ikut kita, langsung kita salam. Ini namanya sudah membedakan orang. Jadi siapa saja yang mau ikut berjamaah, ini kita di dalam tahiyat akhir, kita tunggu sebentar. Supaya mereka yang masuk ini, sempat dia takbiratul ihram mengikut kita, walaupun sebentar, tidak lama. Sudah takbiratul ihram, langsung duduk, kita salam. Ini bagi seorang imam. Ataupun kita orang yang diikut oleh orang, kita misalnya waktu salat sendiri, tapi ada orang yang mau mengikut kita. Ini bagi orang yang salat sendiri pun, kalau ada orang yang mau mengikut dia, disunat juga menunggu di dalam rukuk ataupun di dalam tahiyat akhir. Menunggu di dalam rukuk untuk dapat rakaat, menunggu di dalam tahiyat akhir supaya dapat jamaah orang yang masuk tersebut. Yang di luar masjid tidak disuruh menanti.
Dan kita dalam penantian ini sunat juga dalam sujud yang kedua. Kadang-kadang ada makmum yang lambat bacaan dengan kita. Kita sudah sujud yang kedua, dia belum sampai kepada sujud yang kedua. Sedangkan dia makmum yang muafiq, arti makmum yang muafiq, setelah kita takbiratul ihram, langsung dia takbiratul ihram. Tapi dalam pelaksanaan ibadahnya, dia terlampau lambat. Kan ada imam sudah rukuk, makmum masih berdiri. Lambat dia. Sedangkan dia orang muafiq, bukan orang masbuk. Dia mula-mula ikut kita. Ini pun dalam sujud yang kedua, imam sunat menanti. Untuk apa? Supaya dia mendapat bersama kita di dalam sujud yang kedua untuk bangun rakaat yang kedua ataupun ketiga, dia dapat membaca Fatihah. Kalau kita cepat-cepat, nanti makmum ini tidak sempat membaca Fatihah berserta imam. Sedangkan makmum ini orang muafiq, bukan orang masbuk. Dan tidak disunat menunggu orang yang masuk, adatnya berlambat-lambat. Kan ada juga orang jamaah, dia masuk dalam masjid sudah duluan, dia tidak langsung takbir berserta imam, dia pergi sana, pergi sini. Ini tidak disunatkan bagi imam menunggu seperti ini. Kalau kita sudah rukuk, dia sudah tadi sudah masuk, tapi tidak langsung takbiratul ihram. Entah apa dia lalai dalam masjid. Ini sudah tabiat dia lambat-lambat. Ini seorang imam tidak menanti. Ataupun ada juga orang yang sengaja dia mentakhir takbiratul ihram hingga rukuk imam. Dia datang, imam datang, dia datang, tapi dia tidak takbiratul ihram. Tak kala imam merencana rukuk, baru dia angkat Allahu Akbar. Ini pun tidak ditunggu oleh imam. Ini termasuk orang yang meremehkan salat ini. Kan ada juga ini orang ini, biasanya yang terjadi pada salat tarawih. Imam takbiratul ihram dia tidak menanti kapan imam rukuk. Waktu imam rukuk, dia Allahu Akbar, rukuk langsung. Ini makmum-makmum yang seperti ini tidak sunat ditunggu di dalam rukuk ataupun di dalam sujud di dalam tahiyat akhir. Bahkan di sini disebutkan yusannu adamuhu zajran lahu, disunatkan tiada menunggu dia untuk kasih pelajaran untuk dia, supaya dia tahu aku pada salat maghrib ini tidak mendapat rakaat dengan imam, karena waktu imam rukuk tidak diberi kesempatan lalu iktidal, lalu dia takbir tidak sempat. Kalau seorang masbuk, ini hukum masbuk. Kalau seorang masbuk datang salat berjamaah, sedangkan imam sudah membaca ayat, sudah membaca surat, bagi kita masbuk, jangan baca lagi doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung kita membaca Fatihah. Kenapa? Karena kita masbuk. Jadi tak kala imam membaca surat, kita sampai waktu itu langsung membaca Fatihah. Imam rukuk ini bagi seorang masbuk wajib rukuk. Jangan dia menghabiskan Fatihah. Karena kalau dia menghabiskan Fatihah,

imam sami Allah liman amidah i'tidal, baru dia ruku. Ini ruku dia ini tidak jadi. Tidak jadi. Arti tidak jadi, tidak diperhitungkan rakaat. Bukan tidak sah salat, salat sah. Dia mesti tambah lagi. Ini bagi seorang yang masbuk. Nanti akan saya sampai juga tentang hal masbuk ini ke depan. Qala fawradi yahrumu intidaru li tawaddudi. Berkata oleh Fawrani, ini ulama seorang alim juga, apa kata dia? Haram menunggu li tawaddudi karena cinta ataupun senang ataupun kasih sayang bagi seorang. Artinya bagaimana? Seorang imam, ada orang yang sudah berada dalam masjid, imam sudah rukung, dia menanti dia takbiratul ihram lantaran cinta sama dia ataupun senang sama dia. Dia tunggu karena senang ataupun cinta sama dia, ini hukumnya haram. Karena dia sudah membedakan. Padahal kita tidak membedakan siapa yang masuk mau ikut kita, sama semuanya. Jangan orang yang kita kasihi, kita tunggu. Orang yang kita benci, tidak menunggu. Ini jangan. Kalau kata Fawrani, kalau imam semacam ini, ini hukumnya haram. Wa yusannu li imami tahfifus salat. Dan disunatkan bagi seorang imam meringankan salat beserta berbuat segala sunat aba'at dan hai'ah dengan sekira-kira, tidak menyimpan ia atas yang lebih kurang dan tidak menyempurnai ia akan yang lebih sempurna. Artinya, seorang yang jadi imam jangan lama-lama salatnya. Jangan nanti kita jadi imam maghrib ataupun imam isya, kita baca ayat satu surah. Ini jangan. Dan bagaimana juga kita membaca surat sunat hai'ah, kita baca misalnya ayat sunat aba'at, misalnya tahiyat awal kita berbuat, tapi jangan melewati. Artinya jangan sempurna sekali. Kalau misalnya di dalam rukun ini kita jadi imam, sunat baca tasbih dalam rukun 3 kali. Kalau kita baca 7 kali lebih sempurna. Tapi kalau seorang imam jangan seperti itu. Jangan dia membaca tasbih di sujud sampai 7 kali, di rukuk sampai 7 kali, dia membaca ayat panjang. Ini seorang imam tidak dianjurkan hal seperti itu. Kenapa? Karena dalam waktu salat fardu ini, salat jamaah, makmum ini banyak kesibukan. Ada yang setelah salat dia mau pergi ke rumah sakit, ibunya sakit. Ada kadang-kadang pergi dia untuk membayar hutang orang. Jadi imam lama-lama sekali salatnya. Ini tidak dianjurkan. Baru boleh, boleh imam membaca ayat panjang ataupun zikir-zikir yang panjang, bukan seperti yang biasa, dia mengambil yang lebih sempurna. Ini kalau di sini, yaitu makmum mahsurin. Artinya begini, satu tempat yang berjamaah sudah terbatas makmumnya, dia rela dengan panjang imam. Misalnya kata imam, kita pada waktu insya ini salat berjamaah, saya membaca surat Yasin sampai habis. Saya membaca tasbih di rukuk bukan 3 kali, sampai 7 kali. Apakah kamu siap? Ditanya sama makmum semuanya yang hadir itu. Siap kami imam. Ini baru bisa imam membaca panjang-panjang. Kenapa? Makmum terbatas.

0: dan sudah siap mengikut imam seperti demikian. Jangan di tempat-tempat yang masjid jami, artinya banyak jamaah berganti-ganti orang. Kalau di surau misalnya orang terbatas tidak datang lain, boleh kita, apakah kita mau membaca surat Baqarah sampai selesai? Boleh. Kenapa? Orang mengikut mau, kita pun mau, sama-sama mau, ini boleh. Tapi kalau di masjid yang tempatnya orang umum, bermacam-macam orang, ini disunatkan bagi seorang imam meringankan salat. Arti meringankan salat, segala perbuatan sunat dia melakukan, tapi tidak berlebihan. Jangan sampai dia melakukan berlebihan sehingga ada makmum yang kadang-kadang pinggangnya tidak pas, kadang-kadang lututnya, sehingga efeknya kepada imam, ini sakit aku gara-gara imam itu lama sekali. Nyekun dari Aceh nah, gara-gara ni keke rubah dan terbayang. Nya nyempah tantuk tu. Nya nak awak Aceh mana yang mengatakan tu. Makanya kita harus pandai mengukur. Ini salat berjamaah lebih-lebih Masjid Baitul Rahman ini. Ini orang sibuk bermacam-macam. Jadi kalau imam hafal Al-Quran di sini, dia membaca satu surat panjang, ini jangan. Dimarahi oleh makmum. Kalau mau seperti itu, kita bikin satu surau, kita ajak orang, berapa orang yang mau. Itu apa, mau khatam Quran, silakan. Ini saya teringat satu, pada waktu saya pergi dulu ke pesantren Temburu. Di Temburu itu, jamaah tarawih itu terbagi baring. Artinya, di satu pesantren itu luas sekali, puluhan hektar luasnya. Jadi ada satu tempat salat tarawihnya 20 rakaat. Baca ayatnya 15 juz dalam satu malam. Bukan satu juz. Ada tempat yang salat berjamaahnya satu juz. Ada tempat salat berjamaah tarawih 30 juz. Begitu hebat mereka itu. Ini orang-orang khusus. Orang yang khusus mau seperti itu silakan. Yang tidak mau ikut saja imam yang baca satu juz satu malam. Yang 30 juz kata Dewan Guru itu pada saya, kalau ustaz mau salat di sini boleh. Tapi soal tarawihnya tergantung tempat yang mau. Apa mau pilih 30 juz boleh. Jadi kalau 30 juz satu malam bagaimana? Salatnya pas waktu insya, setelah selesai salat insya dan salat ba'dal insya, lalu salat tarawih. Selesainya 30 juz Al-Quran itu, kalau bahasa kita menjelang subuh, ada kesempatan untuk makan sahur sebentar. Setelah itu subuh. Sanggup mereka itu berdiri. Ini orang-orang yang khusyuk betul. Orang-orang yang tidak sibuk. Kalau kita yang sibuk bermacam-macam kegiatan, makanya salat berjamaah ini jangan sampai cepat sekali, jangan sampai lambat sekali. Karena ada juga di tempat kita salat tarawihnya berjamaah terlampau cepat. Misalnya dibaca ayat Qul Huwallahu Ahad, satu saja ayatnya. Tidak Allah Samad, langsung rukun. Ini jangan seperti itu juga. Ayatnya, suratnya sudah pendek, kita potong lagi. Ini tidak bagus. Makanya masalah salat berjamaah ini tergantung tempat. Yang secara umum tempatnya tempat umum banyak orang yang salat dan banyak kegiatan para makmum. Makanya di sini disunatkan jangan terlampau cepat, jangan terlampau lambat. Sederhana. ini salat berjamaah. Wa in ra'a musalli nahwa harikin khaffafa. Hai, dalam masalah salat jamaah ini ataupun tidak jamaah, orang seorang salat dia melihat seumpama kebakaran. Ya, misalnya imam, kita ada makmum, kita dalam salat melihat kebakaran. Ini bagaimana hukum kita dalam salat? Sedangkan kebakaran sudah terjadi. Ini pun disunatkan ringankan salat. Artinya kalau melihat satu musibah di dalam sembahyang, baik sembahyang berjamaah ataupun salat sendiri, kita mengambil ruku-rukunya saja. Jangan kita habis membaca yang sunat-sunat karena ada musibah. Ini perlu cepat salatnya. Ini bagi orang yang melihat kebakaran sedangkan dia mau membantunya, apalagi di rumahnya terjadi kebakaran. Ini kita dalam salat dianjurkan percepat salat. Sehingga di sini hal yalzamu amla wajhani, adakah lazim kita percepat ataupun tidak? Ini tergantung, tergantung kepada kebakaran. Walladzi yattajihu annahu yalzimuhu liinqadhi hayawani muhtaramin. Kalau yang terjadi kebakaran itu binatang, misalnya ataupun manusia, ini api sedang menyala untuk terbakar orang ataupun terbakar sebuah kandang sapi. Kalau kita tidak cepat salat, ini sempat terbakar kandang sapi, hangus dengan sapi. Ini binatang terhormat. Ini bagi orang yang salat, ini wajib dia percepat salat. Bahkan kalau di sini boleh dia membatalkan salat. Kalau kita lihat ini, kalau kita tunggu salat sampai habis, sempat terbakar ini. Misalnya kita kan ada anak-anak kita, anak bayi, anak kecil, lalu api menjalar kepada arah anak kita. Kita posisi dalam salat, kalau kita selesai salat terbakar anak kita, ini hukumnya kita boleh membatalkan salat. Kita rusak salat, ambil. Ini kalau masalah barang yang bernyawa. Yang bernyawa ini terhormat. Ada yang juga yang tidak terhormat. Ini maaf, misalnya orang tidur di rumah kita ataupun di gubuk kita, dia sudah kita perintahkan salat tapi tidak mau melakukan salat. Ini namanya kalau orang yang begitu enggan melakukan salat, dalam kitab disebut hayawanun ghaira muhtaram, hewan yang tidak dihormati. Kalau hewan yang tidak dihormati, kalau terbakar gubuk ini, dia sedang tidur, kita sedang salat, ini tidak wajib kita mempercepat untuk dia. Boleh-boleh saja. Ini hukumnya. Makanya bagi orang yang meninggalkan salat, ini sangat penting untuk dia melakukan salat. Jangan kita dianggap, tidak dianggap orang terhormat, tapi dianggap kita binatang tidak terhormat. Jadi kalau tidak terhormat, kalau terjadi musibah, ini tidak wajib kita melepaskan dia karena dia tidak dihormati. Makanya ini perlu seorang insan menjadi manusia yang terhormat. Ataupun kebakaran anjing, anjing-anjing tidak terhormat, bukan anjing yang mu'allamah, bukan anjing yang sudah diajarkan seperti anjing pelacak. Kita ada anjing, ataupun bukan ada anjing pergi ke rumah kita, lalu dia singgah di gubuk kita. Kebakaranlah gubuk. Ada anjing di samping tidur. Ini pun kita tidak wajib melepaskan anjing yang tidak terhormat itu. Karena anjing itu apa? Dia pergi ke rumah kita, mau curi ayam kita. Apa yang kita taruh makanan ataupun bukan untuk dia, kita simpan, dia bawa lari. Ini namanya anjing tidak terhormat. Kalau terjadi kebakaran, ini orang yang sedang salat, jangan dia batalkan salat untuk melepaskan binatang yang tidak terhormat itu. Tapi kalau binatang terhormat, boleh dia melepaskan, bahkan boleh membatalkan salat karena binatang bernyawa. Tapi kalau harta, kita sedang salat, jadi kebakaran satu kamar rumah kita, kita ada uang di dalam rumah ini, apakah wajib kita merusakkan salat? Ini tidak wajib, karena uang itu bukan barang bernyawa. Ini boleh-boleh saja. Kita rusak salat, ambil uang boleh, ataupun kita sempurnakan salat selesai, baru kita ambil. Tapi jangan kita biarkan uang kita itu terbakar. Kita mengusaha juga mengambil uang tersebut. Ataupun di sini disebutkan lagi, ada orang mau mencuri harta kita. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman bikasdihi yaqsuduhu dhaliman aw yaqriku lazimahu tahlisuhu wa ta'khiru salatin aw ibtaluha in kana fiha. Di sini ada juga hukumnya kita melihat hewan yang terhormat. Orang rencana mendalimi hewan itu ataupun harta kita, dia mau mencuri. Kan biasa orang salat, kita salat, kita taruh tas, ada pencuri mengambil tas kita ataupun HP kita. Kalau kita tidak rusak salat, dia lari. Ini boleh kita membatalkan salat. Untuk apa? Untuk kita ambil harta kita yang dicuri itu. Jangan kita berdiri terus sampai pencuri lari jauh. Ini tidak sempat lagi. Makanya kalau kita melihat baik dalam salat ataupun di luar salat, kalau di luar salat boleh kita, wajib kita takhir salat. Artinya jangan salat dulu. Misalnya kita taruh kereta. Ini kita mau masuk dalam masjid. Pencuri sudah menggorek-gorek kunci Honda kita. Ini lazim dahlah kita, biar lambat salat, lepaskan itu. Jangan sempat dicuri. Jangan kita biarkan, sudah kita lihat. Alah penanya, tengok Honda tak boleh lain. Jangan begitu kita entengkan. Jangan, walaupun kita punya uang, janganlah kita menganggap enteng harta itu, lain kali saya beli. Karena kita sudah lihat. Kalau sudah lihat kita bukan di dalam salat, kita akhir salat untuk mengambil harta kita, untuk melepaskan daripada pencuri tersebut. Ataupun di dalam salat, boleh kita membatalkan salat untuk mengambil harta kita. Kalau tidak seperti demikian, kalau kita tidak mengambil lagi, ini makruh hukumnya. Kalau masalah harta, alah biar dia ambil, saya tidak mengambil lagi. Cuy, banyuri berpeluangnya makruh ni, membiarkan. Tapi kalau barang bernyawa, ini mesti wajib. Ini beda harta bernyawa dengan tidak bernyawa. Kalau yang bernyawa, wajib. Kalau yang tidak bernyawa, hukumnya sunat. Dan makruh kalau kita lepaskan begitu saja. Jadi pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, berhubung waktu sudah habis, hanya demikianlah. Di mana ada kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini. Saya Arso kembali menemani Anda hingga di pukul 24 malam nanti. Kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di malam hari ini sebagai awal jumpa kita kembali, kami akan menghadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Menembus Batas Waktu dari RRI Ambon. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: Menembus Batas Waktu.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain, dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Boneka Mina ketinggalan di kamar. Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Bram, Bram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek, ayo kek cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
0: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram, Gunung Meletus kakek.
3: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Serindes ini sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
3: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu wataknya.
4: Kakek, ini beda kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak kek.
3: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: Tuhan, selamatkan kami ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar, langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita ya.
0: Mati lampu, Brak, gelap. Kakek, tolonglah kakek, dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
3: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal 5 detik. Ayo kita semuanya keluar.
2: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
3: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
2: Ya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
3: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
2: Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nenu, Nenu, tegang baju ibu nak. Tegang yang erat.
5: Kek, awas kiri-kiri panas kek. Ayo lewat sini. Ayo lewat.

0: Ayo, ayo hidup. Tolonglah, tolonglah. Hidup, hidup.
1: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
2: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah, cepat ayah. Ayah, cepat. Cepat ayah.
3: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Bram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

Di hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua: saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.

Welcome organizer. Belum selesai, masih ada juga produk serba Rp100.000 yang bikin tampilan rumahmu makin estetik. Dari lampu meja, cermin, hiasan dinding, sampai alat makan. Nah, buat sobat Informa yang lagi incar furnitur baru, langsung merapat, ada produk serba Rp1.000.000. Dari meja, kursi, kursi kerja, set meja makan sampai ragam kabinet. Ada juga blender multifungsi dari Kels untuk bikin olahan makanan dingin dan hangat. Eits, jangan kelamaan pikir. Promonya cuma sampai hari Minggu 11 Oktober 2026. Waktunya terbatas, jadi langsung gas ke Informa Aceh Lamprit, tepatnya di depan RSUD Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Atau belanja online di informa.co.id/shop. Inspirasi hunian nyaman dan kebutuhan bisnismu mulai dari Informa.

0: buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Pendengar, Dinas Kesehatan Aceh memantau peningkatan tren penyakit influenza melalui sistem surveillance mingguan di seluruh kabupaten dan kota. Masyarakat diminta menjaga kebersihan, menggunakan masker saat sakit, dan mewaspadai penularan influenza. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Murahman, ia mengatakan tren influenza menunjukkan peningkatan, namun kondisi tersebut masih mengikuti pola musiman dan belum mencapai puncak. Trennya memang meningkat, tapi belum terlalu tinggi seperti tahun lalu, kata Iman dalam dialog RRI Banda Aceh menyapa pada Kamis lalu. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan Aceh memantau laporan dari 366 puskesmas setiap minggu. Pemantauan tersebut mencakup gejala infeksi saluran pernapasan akut dan penyakit menyerupai influenza. Dinas Kesehatan Aceh juga meneruskan informasi kewaspadaan influenza kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan serta mendeteksi kemungkinan kasus sejak dini. Iman menyebutkan pemantauan dilakukan melalui sejumlah lokasi sentinel, termasuk Puskesmas Bandaraya, RSUD Dr. Zainal Abidin, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Banda Aceh. Pemeriksaan sampel menggunakan metode PCR dapat dilakukan melalui Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh. Menurutnya, laporan mingguan menunjukkan peningkatan gejala infeksi saluran pernapasan di sejumlah daerah. Wilayah yang terpantau antara lain Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Biren, Pidi, Banda Aceh, dan Langsa. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, Anda bisa membaca informasi lengkapnya di rri.co.id dengan judul Dinkes Aceh Pantau Tren Influenza, Masyarakat Diminta Waspada.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Ya pendengar dimanapun anda berada, baru saja anda mendengarkan lagu yang berjudul Demi Cinta bersama Chris Pati. Dan di malam hari ini cuaca Kota Banda Aceh cukup bersahabat ya untuk anda yang akan melakukan berbagai aktivitas malam minggunya. Di malam hari ini apapun yang anda lakukan akan terus kami ya akan kami hibur anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar anda. Pendengar, Haris Fadilah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh periode 2026-2031. Ia menyatakan pencalonannya merupakan upaya mengakomodasi aspirasi sejumlah anggota PWI sekaligus mendorong transformasi kepemimpinan dan penguatan organisasi profesi wartawan di tengah perkembangan teknologi. Haris mendatangi Sekretariat Panitia Konferensi Provinsi atau Konferprov PWI Aceh di Banda Aceh pada Sabtu 10 Oktober sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk mengambil formulir sekaligus menyerahkan berkas pendaftaran. Kedatangannya disambut Sekretaris Steering Committee atau SC Konferprov PWI Aceh, Iranda Noviandi bersama Ketua Organizing Committee OC Nazar Hadi dan anggota Pogja Verifikasi Calon Imran Joni. Proses pendaftaran tersebut turut didampingi tim pemenangan Sadali dan Muklis Musa. Haris yang saat ini menjabat Wakil Ketua Bidang Kerja sama PWI Aceh mengatakan keputusannya maju dalam kontestasi tersebut berangkat dari aspirasi sejumlah anggota, terutama mereka yang memberikan dukungan kepada dirinya pada Konferprov PWI Aceh tahun 2021. Pada konferensi sebelumnya Haris memperoleh suara terbanyak kedua. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali mengikuti proses pemilihan dan memperjuangkan aspirasi anggota yang menginginkan dirinya maju. Baik, pendengar, anda bisa membaca informasi selengkapnya mengenai T. Haris Fadilah resmi mendaftar calon bakal calon ketua PWI Aceh di rri.co.id atau rri.co.id.

Malam minggu asik ngobrol di warung kopi ya, atau nongkrong bersama teman-teman di kafe di pinggir jalan, atau ngobrol-ngobrol di rumah ya. Apapun yang Anda lakukan di malam hari ini ya, ini malam minggu di seputaran Belang Padang terlihat ramai. Mungkin ya, cuaca yang sangat mendukung di malam hari ini, atau mungkin juga cuaca ekonomi ya. Yeah, mungkin ekonomi masih cukup stabil ya tanggal 10 ini. Jadi cukup ramai lancar nih di seputaran Belang Padang. Ya, selamat atas wisudanya ya Waldi Kurniawan. Itu abang saya tadi baru wisuda ini. Waduh, atas sarjana manajemen ya. Dan ini tumben-tumben ada di Banda Aceh. Kenapa? Ternyata hari ini ada wisuda ya. Ya, selamat dan sukses atas wisudanya. Terus juga selanjutnya ini sarjananya akan dipakai untuk jenjang karir berikutnya ya. Semoga sehat sekeluarga ya, dan juga tetap terus semangat ya. Kalau bisa sambung lagi nih jadi MM ya, jadi master ya, jadi magister. Ya, semoga aja bisa segera terlaksana. Atau mau menikmati dulu sarjana manajemennya dulu beberapa tahun. Apapun yang diniatkan ya, semoga segera terlaksana. Baik, pendengar di malam hari ini juga ingin saya sapa keluarga besar saya di Blower ini di seputaran jalan Paro ya, yang di malam hari ini mungkin lagi makan enak nih merayakan wisudanya. Terus di Jalan Singgamata juga biasanya malam minggu kumpul nih keluarga saya dari Nesu juga ikut bergabung biasa kalau malam minggu. Dan juga di seputaran Baitul Makmur nih ada om saya. Semoga di malam hari ini semuanya pada kumpul di Singgamata ya, dan dalam semuanya dalam kondisi sehat selalu. Masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mau hadirkan satu lagu buat Bang Waldi dulu ya. Ini bersama Once, Dialova.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Program Acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mereka dimanapun Anda berada, dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori buat lewat lagu ya. Ya, di malam hari ini saya coba mengangkat lagu-lagu tahun 2000.

0: mungkin ada punya memori atau kenangan ya di tahun 2000-an. Seperti lagu yang baru saja Anda dengarkan ini bersama Dewa, Dua Sejoli. Lagu ini rilisnya memang sekitar tahun 2000. Jadi tahun 2000 itu kalau dengar lagu ini saya teringat banjir ya. Memorinya tentang banjir karena banjir tahun 2000 ya. Jadi di saat banjir tahun 2000 saya SMP ya. SMP kalau gak salah. Oh SD. Ya SD ya, SD kelas 6 ya. Ya kalau gak salah saya SD kelas 6. SD kelas 6 atau SMP kelas 1 lupa saya. Ya kalau misalnya dengar lagu Dewa tahun 2000. Nah, oh ya SMP, SMP. Nah kalau dengar lagu Dewa ini memorinya tentang banjir. Jadi mungkin Anda punya memori di melalui lagu yang saya hadirkan ya di malam hari ini, karena kami akan menghadirkan lagu-lagu di tahun 2000 sampai 2009. Di malam hari ini untuk Anda yang mau request lagu, saya hanya melayani lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp pesan teks, dan kita enggak melayani telepon. Jadi hanya melalui pesan teks saja di WhatsApp. Dan lagu yang saya hadirkan hanya lagu di tahun 2000 saja ya, di 2000 sampai 2009. Jadi lagu tahun 2000-an. Baik, kita hadirkan kembali lagu bersama Ada Band. Sepertinya malam hari ini sedikit kita ya panaskan dengan lagu-lagu yang sedikit cepat ya, mumpung malam minggu. Lagunya kita hadirkan hingga di pukul 22 lewat 30 menit. Terus lagu di pukul 22 lewat 30, mungkin saya turunkan tempo dan tahunnya lagi. Di tahun 2000, oh enggak ya, di tahun 90-an nanti. Di pukul 22 lewat 30 hingga di pukul 23, saya akan menghadirkan beberapa lagu pilihan di tahun 90-an. Tetap bersama kami di 97,7 FM.
1: Anda di zona ruang rindu.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda mendengarkan lagu yang cukup populer pada masanya ya. Andra and the Backbone dengan singlenya Musnah, grup yang dibentuk oleh Andra Ramadan pada tahun 2007 sebagai proyek musik solo yang hanya menyajikan lagu-lagu instrumental bersama Stevie Item. Namun dalam perjalanannya, proyek solo ini berubah format dengan menggait vokalis Deddy Lisan. Dalam perjalanan karir musik mereka, Andra and the Backbone telah merilis 5 album studio dan album kompilasi lain yang dirilis melalui manajemen RCM. RCM itu apa ya? Republik Cinta Manajemen ya? Serta meraih penghargaan Insan Musik dalam ajang Anugerah Musik Indonesia. Baik, pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan hingga di pukul 22 lewat 30 menit ya. Kita hadirkan lagu yang sedikit buat semangat lah malam minggunya. Mumpung malam minggu boleh lah ya, kita hadirkan lagu-lagu seperti ini. Dan berikutnya pada pukul 22 lewat 30 menit kita akan menghadirkan lagu Indo atau lagu-lagu yang punya kenangan mungkin Anda ya di tahun 90-an. 90-an nanti kita putar lagu 90 hingga 99.
1: Anda di zona ruang rindu.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Ya, Ungu dengan single Hampa Hatiku yang saat ini sudah membagikan informasi studio pukul 21:53. Band rock ya, band rock yang berdiri dari tahun 96. Grup musik ini sudah merilis 8 album studio, 9 album religi, dan 18 album kompilasi. Walaupun sempat beberapa kali mengalami pergantian formasi sejak 2003, Ungu beranggotakan Pasha, Enda, Onci, Maki, dan Roman. Dari tahun 96 loh dibentuk, berarti saat ini umur grup bandnya aja udah 30 tahun ya. Personilnya udah berapa puluh tahun ya? Ya mungkin personilnya kalau misalnya bandnya umur bandnya udah 30 tahun mungkin sekitar ya 50 atau 50 lebih lah ya artinya. Ini ternyata grup band Ungu ini sudah sangat-sangat bukan dewasa ya, sudah sangat tua ya. Baik, tapi lagunya masih enak kok kita dengar. Bahkan lagu yang seperti lagu-lagu Ungu yang lain ya di tahun 2000-an ini, lagu Ungu seperti Demi Waktu ya, terus Bimbi, Kekasih Gelapku ya, laguku ini masih enak kita dengarkan sekarang. Kalau lagu yang baru saja dengarkan Hampa Hatiku ini lagu yang dirilis tahun 2009. Jadi ya 2009 udah lama juga. Walaupun 2000-an ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu di malam hari ini. Masih kami hadirkan lagu-lagu tahun 2000-an hingga di pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Bersama Selawon Seven berikutnya dengan singlenya Sahabat Sejati.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Ya pendengar, lagu yang baru saja didengarkan bersama Ari Lasso, Misteri Ilahi. Lagu ini dirilis pada tahun 2001. Ari Lasso ini merupakan mantan vokalis Dewa 19 ya, pada saat Ari Lasso ini grup Ari Lasso ini dari tahun 91 dan keluar pada tahun 99. Dan akhirnya menjalani karir sebagai penyanyi solo. Nah, kalau misalnya anggaplah Dewa 19 ini terbentuk pada tahun 91 ya. Kalau tadi Ungu pada tahun 96, Dewa tahun 91, artinya Dewa ini sudah berumur 35 tahun loh. Dewa 19 sudah berumur 35 tahun. Dan Ari Lasso sendiri saat ini berumur 53 tahun. Waduh ya. Waduh. Ini udah senior sekali ya. Baik, pendengar, malam hari ini kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang pernah hits. Mungkin Anda punya memori atau Anda punya kenangan dengan lagu-lagu di tahun 2000 ini. Dan semoga Anda terhibur.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur. Di suatu senja.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Arso, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.

dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pusat RRI Banda Aceh pagi ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah sumbu untuk langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita memasuki hadis yang ke-21 dari kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin, menyangkut tentang kesabaran. An Anas radhiyallahu an qala kana bunun li Abi Thalhah radhiyallahu an yashtaki fa kharaja Abu Thalhah faqubita as-sabiyyu. Hadis ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Kana bunun li Abi Thalhah, ada seorang anak lelaki bagi Abi Thalhah radhiyallahu an, yashtaki dalam keadaan kesulitan karena kondisi sakit. Ya, kalau maknanya mengadu, mengeluh karena dalam kondisi sakit. Anak ini masih kecil dan sangat disayangi oleh Abi Thalhah. Abi Thalhah ini salah seorang sahabat Rasul. Kemana saja Rasul pergi, beliau tetap berusaha untuk ikut serta dengan Rasul. Kemana saja, beliau sangat menyayangi dan menyintai anaknya. Dan anak yang kecil ini namanya Zaid bin Sahlin Al-Ansari, dan beliau suka main burung. Jadi semenjak kecil beliau bermain dengan burung kecil. Satu hari burungnya itu mati. Nah, karena sangat menyukainya sehingga dia susah. Lalu Rasul masuk ke rumah Abi Thalhah, melihat Ibnu Sahlin tadi dalam keadaan susah, ya, anak kecil meninggal burung kesayangannya. Lalu Rasul memanggilnya, ya Aba Umair, ma fa'alan nadhir. Ya Aba Umair, jadi beliau memanggilnya dengan satu panggilan, Aba Umair, ma fa'alan nadhir, apa yang dilakukan burungmu itu? Di sini menunjukkan Rasulullah sangat akrab, sangat bersahabat dengan anak-anak. Sehingga memanggilnya, nah, bagaimana burungmu? Jadi dengan sengaja beliau untuk menghibur anak kecil yang baru saja burungnya itu mati. Ya, susah, sudah kehilangannya. Dan Rasulullah tidak melarangnya. Di sini juga mengisyaratkan boleh kita memelihara burung, asal saja tidak ada yang menyakiti atau mengganggu burung tersebut. Boleh kita menikmati suaranya, keindahan warna bulunya, tapi jangan sampai menyakiti. Kalau burung itu kita kurung di dalam sangkar yang kecil, setiap hari yang ia lihat hanya sangkar. Kira-kira kalau kita
dikurung di penjara, ukurannya 1,5 meter. Begitulah setiap hari sendirian, walaupun diberi makan. Kira-kira bagaimana? Tentu yang jantan butuh yang betina, yang betina butuh yang jantan. Jadi boleh kita menikmati suara, keindahan bulu-bulu burung itu, tapi tidak ada takzib di sana, tidak ada yang menyakitinya, baik jiwa tubuhnya, apalagi juga kebutuhannya. Dia makhluk hidup, Allah ciptakan mereka berpasang-pasang, yang satu di antara yang lain sangat membutuhkan, dan itu kebutuhan. Oleh karenanya jangan seperti itu kita kurung. Lagi orang pelihara hala katanya jemur. Sangkarnya yang begitu kecil, ya setiap hari di sanalah. Setidaknya dia punya pasangannya. Kalau bisa sangkarnya dibuat ya kira-kira lebih lebar, dia bisa berterbang sedikitlah di dalamnya. Jadi jangan menyakiti. Ini kan kalau kita masuk, bayangkan kalau diri kita dimasukkan dalam sangkar seperti itu bagaimana kira-kira. Jadi jangan, boleh kita menikmati keindahan suara dan bulunya, tapi jangan ada yang menyakiti. Dia punya pasangan, buatlah sangkar yang lebih besar sedikit. Kebutuhannya itu kita perhatikan. Dia makhluk Allah. Dia hidup di alam bebas dengan tenang. Hari ini kita menikmatinya, tapi jangan sampai kebebasannya itu kita kukung sehabis-habisnya. Jadi Rasul tidak melarangnya. Abu Umair itu memelihara burung. Ya Abu Umair, ma fa'alan nadhir. Nah, lalu beliau sakit, dalam keadaan sakit berat. Fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabiyyu. Abu Talhah keluar ke masjid menjumpai Rasulullah untuk melaksanakan salat berjamaah. Fa qubida as-sabiyyu, kemudian anaknya pun setelah keperiannya ke masjid meninggal. Falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala bani. Manakala Abu Talhah kembali dari masjid, lalu beliau bertanya pada istrinya Ummi Sulaim, ma fa'ala bani, apa yang dilakukan oleh anakku, apa kondisinya? Qalat Ummu Sulaim, lalu istrinya Ummu Sulaim, Ummu Sulaimnya juga ibu daripada Anas tadi, tapi lain bapa. Jadi Anas itu seibu dengan anak kecil ini, tapi beda bapa dengan anak yang sakit. Kalau anak tadi ayahnya Talhah, kalau Anas bukan. Jadi ibu Anas dulu pernah kawin dengan orang lain, sudah meninggal, lalu kawin dengan Abu Talhah. Apa yang dilakukan dengan anakku? Bagaimana kondisinya? Qalat, lalu Ummi Sulaim menjawab. Wahia Ummu Sabi, dan dia ibu dari anak kecil tadi. Huwa askanu makana, ia lebih tenang dari kondisi sebelumnya. Askanu makana, lebih tenang dari kondisi sebelumnya. Begitu jawaban diplomatis Ummi Sulaim untuk menenangkan jiwa Abu Talhah, karena beliau itu sangat cinta kepada anaknya, sangat menyayanginya. Kalau beliau tahu anak meninggal, ya luar biasa. Kenapa tadi juga beliau pergi, anak sakit? Karena beliau tetap salat berjamaah walaupun anak dalam kondisi sakit. Faqarrabat lahul asya, lalu Ummi Sulaim membawa bagi Abu Talhah asya, makan malam, karena ini rupanya tadi pulang salat maghrib. Lalu beliau mempersiapkan makan malamnya, dan beliau buat makanan yang sangat enak, tidak seperti sebelumnya.
Fatagasya, lalu Abu Talhah makan malam. Dan di sini tidak disebut, tapi ada potongan hadis lain. Setelah beliau makan begitu kenyang, Ummi Sulim pun bersikap tidak seperti sebelumnya. Beliau menghias diri, berdandan, memperlihat sikapnya, mengajak untuk tidur bersama. Ya, begitu cara beliau untuk menghibur suaminya. Tidak seperti sebelumnya. Ya, beliau menghias diri secantik mungkin untuk menggugah suaminya. Summa asaba minha. Kemudian terjadilah hubungan badan antara Abu Talhah dengan Ummi Sulim, istrinya itu. Dan beliau tidak tahu kalau anak sudah meninggal. Anak sudah ditutup, kesannya anak sedang tidur nyenyak. Falamma faragha, manakala selesai daripada hubungan badan tadi, qalat, lalu Ummi Sulim berkata kepada suaminya, waru sabiya, kuburkan olehmu akan anakmu. Lalu beliau menceritakan, anak kita sudah diambil Allah. Dalam hadis lain beliau menyebutkan, ya Abu Talhah, seandainya ada satu kaum memberi pinjaman kepada tetangganya, lalu suatu saat kaum ini datang minta kembali titipannya, kira-kira bagaimana seharusnya bersikap oleh tetangga tadi? Ya, harus dikembalikan, itu kan titipan orang. Ya, anak kita juga titipan Allah dan sudah mendapat panggilannya, jadi tentu kita juga harus ikhlas. Nah, begitu beliau membujuk suaminya. Nah, kuburkanlah anakmu. Falamma asbaha, begitu mendengarnya, dalam hadis lain disebutkan, sekarang kamu beritahu saya, setelah kita sudah berhadas seperti itu, bukan tadinya waktu saya pulang salat. Jadi tidak diberi langsung, beliau menghiburnya, mengajaknya berhubungan badan. Sudah selesai semuanya baru diberitahu. Ada sedikit kemarahan dari Abu Talhah, tapi tidak disebut dalam hadis ini, ada potongan hadis yang lain. Maka dalam kondisi susah itu, falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Maka manakala subuh seperti ini, langsung beliau bergegas menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh selesai, salat subuh seperti ini beliau menjumpa, fa akhbarahu, lalu memberitahu kepada Rasulullah apa yang terjadi semalam, bahwa anaknya sudah meninggal. Tapi istrinya tidak memberitahunya dari awal. Faqala Rasulullah, aghrastumul lailah, adakah kamu berhubungan semalam? Nah, ini tidak dicerita oleh Abu Talhah. Beliau hanya mencerita anaknya meninggal. Dan tahu betul Rasul bahwa Abu Talhah sangat menyintai, dan ini anak pertama beliau dengan Ummi Sulim. Jadi pertanyaan Rasulullah, agharastumul lailah. Agharasa ini kan kayak orang menanam kayu. Ya, di bahasanya dia tidak pakai bahasa berhubungan, tapi memakai, adakah kamu bercocok tanam semalam? Nah, itulah bahasanya. Jadi Rasul dalam berbahasa ada tempat kadang-kadang langsung, tapi ada tempat menjaga adab dalam berbahasa. Jadi beliau mengajar kita, kalau ada bahasa lain yang lebih halus tapi dipahami, lebih baik dengan bahasa yang halus. Agarastu, kamu bercocok tanam semalam? Langsung ke sana pertanyaan Rasulullah. Qala, berkata Abu Talhah, na'am, iya Rasul, ada. Qala, Allahumma barik lahuma. Lalu Rasul berkata, ya Allah, beri keberkatan olehmu untuk mereka berdua, Abu Talhah dan istrinya. Nah, fawaladat ulama, maka dari hubungan badan semalam,
Allah karuniai kepada Ummi Talhah seorang anak yang nanti dinamakan anaknya Abdullah. Faqali Abu Talhah, maka berkata bagiku oleh Abu Talhah, dikala itu anak sudah selesai dulu, ini sudah lahir anak yang lain, ihmilhu hatta ta'tiya bihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah anak yang tadi sudah meninggal, sudah dikuburkan, kemudian setelah lahir anak yang kedua ini, apa katanya? Faqala li Abu Talhah, berkata bagiku oleh Abu Talhah, siapa aku ini? Anas tadi. Karena Anas ini anak Ummi Sulaim. Ya, bukan anak dari Abu Talhah, tapi anak sebelumnya, anak tirinya. Berkata Anas, bawa bayi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu selesai melahirkan, bawa anak ini kepada Rasulullah. Wa ba'asa ma'ahu bitamaratin, dan beliau bawa bersama bayi itu beberapa biji kurma. Faqala, maka sesampai Anas kepada Rasulullah, faqala, Rasul berkata, ma'ahu syai'un, adakah engkau membawa sesuatu bersama bayi tadi? Qala, Anas menjawab, na'am, ada ya Rasul. Tamaratun, ada beberapa biji kurma, ada 3 biji kurma. Fa'akhadahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka mengambil kurma tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, famadaghaha, lalu beliau mengunyah dengan mulutnya. Beliau kunyah, summa akhadaha min fihi. Kemudian Rasul mengambil kembali kurma yang sudah dikunyah tadi dari mulutnya Rasul, faja'alaha fis sabi, lalu dimasukkan dalam mulut sabi, bayi yang baru lahir tadi. Tsumma hannakahu, kemudian beliau hannaka, pecicap. Hannaka maknanya kan langit-langitnya. Jadi diambil dengan jari Rasul, digosok-gosok di langit-langit sabi. Nah, yang Rasul makan tadi. Wasammahu, dan Rasul memberi nama bayi tadi Abdullah. Itulah Abdullah bin Talhah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apa yang kita pahami dari hadis ini? Pertama, bagaimana ketegaran istri Abu Talhah. Nah, padahal beliau perempuan. Biasanya yang sering mengeluh kan perempuan kalau bayinya meninggal. Tapi justru ini berbalik. Dan Ummi Sulaim ini tahu betul bagaimana suaminya, sangat menyintai bayinya. Kalau beliau tahu anaknya meninggal, itu luar biasa. Akhirnya beliau menyembunyikannya, tidak memberitahu, justru bersikap lain. Bagaimana keadaan anak kita? Dia lebih tenang dari sebelumnya. Ya memang tenang, sudah meninggal, kan enggak sakit lagi. Enggak salah ucapannya itu. Dan beliau memasak dengan masakan yang luar biasa. Lalu beliau berdandan, menghias diri, ya, mengisyarahkan untuk ajak tidur bersama, mencoba menghibur suaminya. Dan benar-benar seolah-olah anaknya itu sudah lebih baik dari yang tadi. Kalau memang anak bertambah sakit berat, kan enggak mungkin Ummi Salim bersikap seperti itu. Jadi kesannya seolah-olah benar-benar bahwa anaknya memang sudah mulai menyembuh. Jadi beliau menghias diri. Dan itu dianjurkan bagi seorang istri. Ya, istri bagaimana mengajak suami, harus menghias diri dengan yang bagus, yang disukai suami. Jangan menghias waktu pergi ke pesta. Di rumah cukup dengan baju daster. Nah ini makanya akhirnya suami cari yang di luar. Jadi ini harus diajarkan. Ini pakaian, ini kosmetik, beli yang bagus-bagus untuk istri, untuk menghias diri di rumah. Dan ini adalah adat orang Arab. Jadi istri-istri orang Arab di masa yang lalu
Mereka tidak keluar bekerja, yang bekerja suami. Mereka menghias diri di rumah menunggu suami pulang. Makanya suami enggak betah di tempat kerja lama-lama. Bukan seperti kita. Habis kerja di warung lagi. Karena kalau pulang ke rumah seperti biasa saja. Nah ini harus diketahui oleh orang perempuan. Apalagi pulang ke rumah, istri juga belum pulang kantor. Mau pulang kemana? Kan enggak mungkin. Karena sama-sama kerja. Jadi orang Arab enggak, istri ada di rumah. Kapan beliau pulang, istri ada di rumah. Siap menyambutnya. Ini kita enggak. Habis salat subuh sama-sama pergi. Pulangnya jam berbeda. Mau pulang ke rumah enggak ada orang di rumah. Nah ini perlu diperhatikan. Biar satu orang saja yang bekerja. Yang satu mengurus anak. Itu guru untuk anak-anak di rumah. Jadi begitu adat orang Arab. Beliau menghias diri di rumah menunggu suami pulang. Jadi kesannya seolah-olah anak betul-betul sehat. Dia mencoba beliau menghibur suaminya. Dan menutupi jangan diketahui untuk sementara waktu. Dari mana ilmu ini yang didapat oleh Umi Sulaim? Sehingga tadi menjadi pertanyaan Rasulullah, Agharastum, kamu bercocok tanam semalam? Sepertinya memang seperti ini yang harusnya dilakukan oleh seorang istri. Nah, jadi setelah selesai semuanya, baru diberitahu. Nah, bagaimana ketegaran Umi Sulaim, istri Abu Talhah dalam menghadapi musibah. Yang kedua, bagaimana beliau sendiri. Yang kedua, bagaimana beliau menghadapi suaminya yang amat menyintai anaknya itu. Bagaimana cara beliau untuk menghiburnya agar tidak susah menghibur orang yang lagi dilanda musibah. Padahal itu kan musibah bersama. Nah, tapi beliau bisa tegar dan bukan hanya mengendalikan dirinya, tapi bisa mengendalikan kondisi suaminya. Menghibur suaminya, menenangkan suaminya. Dengan cara bagaimana? Biarlah anak ini, mungkin kesannya seperti itulah, biarlah anak ini meninggal, ya kita usaha yang lain lah. Kan beliau tadi tidak beritahu, dan beliau berhias, menandan diri untuk mengajak berhubungan. Ya ini sudah meninggal, ya kita usaha yang lain saja. Nah, kemudian karena sikap Umi Talhah seperti ini, Abu Talhah ingin mengadu sebenarnya kepada Rasulullah sikap istrinya yang tidak memberitahu duluan. Dan caranya seperti ini. Justru Rasul berbalik bertanya, membenarkan sikap Umi Sulaim tadi. Agrastum, kamu bercocok tanam semalam? Ini kan membenarkan. Iya Rasul. Lalu Rasul menjawab, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, beri keberkahan bagi mereka berdua terhadap hubungan badan mereka semalam. Artinya berikan mereka anak yang saleh sebagai pengganti anak yang meninggal. Jadi Rasul membenarkan sikap Umi Sulaim, istrinya yang semalam menutupi anaknya meninggal, justru berbalik beliau sekesannya seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Sehingga bertanya, adakah kamu berhubungan? Iya Rasul, Allahumma barik. Ya Allah, beri berkat kepada mereka berdua. Justru Rasul berdoa. Dan doa Rasul ini diterima. Diterima oleh Allah SWT. Tidak lama setelah itu, Umi Sulaim pun sudah nampak beliau hamil. Dan diceritakan dalam potongan hadis yang lain, dikala Umi Sulaim ini sudah hamil tua, Rasul ingin berangkat musafir, Abu Talhah tidak tahu bersikap bagaimana. Karena beliau tidak mau tinggal dari musafir Rasulullah. Kemana Rasul pergi beliau tidak ikut. Sementara dari sisi yang lain, ini istri sedang hamil besar. Jadi karena beliau tahu suaminya tidak boleh pisah dengan Rasul, ya Abu Talhah, saya tidak merasakan seperti yang saya rasakan dalam hamil-hamil sebelumnya. Nah, beliau ingin beritahu bahwa saya baik-baik saja. Jadi kalau kita mau ikut Rasulullah boleh, enggak apa-apa. Nah, begitu. Beliau tetap memenuhi keinginan suaminya itu untuk dapat ikut dengan Rasulullah walau beliau dalam hamil besar. Saya tidak merasakan seperti sebelumnya.
Jadi boleh kalau kita ikut Rasul, ya ikut Rasul. Sampai kemudian setelah tiba waktunya, itu pun anak ini lahir pulang dari musafir. Nah, begitu lahir, nah, seperti tadi, apa katanya? Tidak ada seorang pun yang menyusui anak ini sebelum dibawa kepada Rasul. Nah, jangan ada yang menyusui. Maka dipanggil Anas, bawa anak ini ke Rasul dan bawa kurma 3 biji. Nah, sesampai di sana justru itu yang ditanya, "Ama'hu syai'un?" Adakah kamu membawa sesuatu? Ada Rasul, ada kurma. Diambil, dikunyah. Nah, di sini pertama, kenapa kurma? Rupanya kurma ini luar biasa. Dia dapat merangsang anak untuk cepat mau minum susu. Nah, ini diceritakan bahwa kurma ini sangat cepat merangsang bayi untuk ingin minum susu. Selain juga kurma punya khasiat tersendiri. Kurma ini kan seratnya kasar. Kalau kita pergi maghrib, belum makan salat, mau salat jamaah maghrib, makan pulang isya, tentu mungkin terasa lapar. Bawa saja kurma 3 biji. Coba. Beda makan kurma dengan makan roti. 3 biji kita makan kurma umpamanya dari maghrib, nanti kita pulang baru makan malam, perut tidak terasa lapar dan tidak berangin. Lihat aja baju kurma tro dan hanmangin. Nah, itu kelebihan kurma karena seratnya kasar. Jadi dikunyah. Kemudian yang kedua, itu kenapa kurma? Maka sering kita kalau pecicap anak-anak pakai kurma itu lebih bagus. Ambil beli kurma yang bagus, dikasih kepada orang yang saleh, biar beliau lah yang mempercicap anak kita. Kurma itu lebih bagus. Karena itu makanan Rasul dan itu makanan yang memang mengandung segala macam gizi di dalamnya. Itu sangat baik untuk bayi. Nah, cara Rasul mempercicap anak tadi, dikunyahnya lalu diambil makanan yang telah bercampur dengan air liur Rasulullah, itulah yang dimasukkan ke mulut anak tadi, ditahnik tadi, digosok-gosok pada langit-langitnya. Untuk apa? Supaya makanan yang pertama yang masuk ke dalam perut bayi tadi tidak ada lain adalah makanan yang telah bercampur dengan air liur. Kita ingin keberkahan. Makanya kalau kita bawa kepada ulama-ulama yang saleh, cara mereka, beliau itu mempercecap anak-anak seperti ini memang. Dikunyahnya. Tujuan kita memberi kepada orang saleh itu, air liurnya bercampur dengan liur bayi kita. Tapi kalau kuda-kuda hancur-hancurkan, masuk dalam gelas, diberi pakai sendok. Padahal kita maukan keberkahan. Maunya keberkahan orang ini, biar dikunyah. Ya, maunya seperti itu. Supaya air liurnya itu masuk ke dalam perut bayi kita. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada bayi kita sebagaimana sudah diberi keberkahan kepada yang bersangkutan. Karena itu tujuan daripada pecicap. Jika cari orang-orang yang saleh, di harus Rasul katanya, dan didoakan. Makanya diriwayatkan bahwa Abdullah ini dinamakan dengan Abdullah, hidup umurnya panjang dan dari beliau lahir 9 orang anak, semuanya hafidz dan qari. Itu diterima doa Rasulullah tadi. Allahumma barik lahuma. Ya Allah, beri keberkahan kepada Abu Talhah dan istrinya. Keberkahannya itu di mana? Dikaruni seorang anak yang beliau berhubungan di malam musibah tadi. Dari anak ini lahir 9 anak dalam satu riwayat, semuanya qari dan hafil Quran. Itu doa tadi.
doa dikala beliau setelah berhubungan. Allahumma barik lahuma. Ditambah lagi waktu lahir mereka bawa kepada Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Dan ini diikuti oleh ulama-ulama dahulu. Ada ulama-ulama dahulu waktu lahir anaknya dia bawa kepada ulama yang lain, yang menurutnya, karena diantara sesama ulama itu kadang-kadang menganggap orang lain lebih berkah, walaupun orang lain kadang-kadang menganggap beliau yang berkah. Jadi dia bawa kepada ulama itu. Kayak itu siapa tak? As-Sayuti juga seperti itu dilakukan oleh orang tuanya. Begitu lahir langsung dibawa kepada seorang ulama yang alim, yang saleh, untuk dipercecah. Mohon didoakan. Di hari pertama yang masuk adalah keberkahan yang beliau harapkan dan doa daripada orang yang saleh. Akhirnya apa yang kita lihat Sayuti itu, ilmunya diberi Allah oleh Allah luar biasa. Jadi kita cari siapa. Sebelumnya kita sudah ancang-ancang, ini kalau nanti bayi lahir kemana saya bawa. Kita bawa saja, kita cari orang-orang yang saleh, yang taat menurut penilaian kita, sekedar untuk dipercecap dan didoakan. Mudah-mudahan anak ini tidak menyulitkan kita dalam, tidak menjadi fitnah dalam kehidupan. Jangan membawa malapetaka di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan di awal makanan yang masuk itu yang pertama, dan ini paling penting. Dan susu yang pertama itu juga susu dari ibunya, bukan dari orang lain, susu laba itu. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya dari hadis ini, walaupun ini ada potongan lagi yang lebih panjang, bahwa ada beberapa faedah. Yang pertama, boleh bahwa kita masuk dalam hal yang sulit walaupun ada hal lain yang lebih ringan. Ummi Sulaim justru beliau masuk dalam hal yang agak berat, kan dalam musibah, tapi beliau ingin bersikap seolah tidak ada masalah apa-apa. Dan kalau diberitahu langsung kenapa tidak, tapi tidak, beliau mengambil sikap, mengambil risiko, tetap menyembunyikan anaknya meninggal untuk menenangkan Abu Talha. Daripada kalau saya beritahu nanti mungkin ada masalah lain, walaupun nanti beliau kadang-kadang dimarah oleh suaminya. Itu kan mengambil sikap, mengambil risiko demi untuk menghibur suaminya. Kemudian yang kedua, dianjurkan kita kalau ada orang yang musibah itu kita menghibur. Kalau bisa dari keluarga sendiri, bukan jangan orang lain, kita keluarga. Seperti tadi Ummi Sulaim yang menghibur suaminya. Mungkin kalau istri yang menghibur suaminya akan lebih tenang. Dia tahu di mana kelemahan suaminya itu. Kita juga tahu di mana titik kelemahan istri kita. Kita punya bahasa sendiri. Mungkin akan lebih didengar daripada orang lain nanti. Orang lain kan dia punya bahasa sendiri yang mungkin tidak cocok dengan keadaan istri kita. Jadi kita orang dalam yang lebih tahu kondisi. Kita punya bahasa sendiri karena sudah terbiasa. Itu yang lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh Ummi Sulaim tadi. Sehingga Abu Talha tidak berkutik. Ketika beliau melakukan seperti langsung kepada Rasulullah ingin mengadu. Ternyata di sana mendapat pembenaran dari Rasulullah. Jadi caranya itu sesuai dengan kondisi Ummi Abu Talha. Jadi sebaiknya kita keluarga dulu, karena kita tahu seperti anak kita siapa yang akan nasihati. Sebaiknya kita, karena kita tahu watak kapan kita harus memberi nasihat terhadap anak dengan bahasa ini, anak dengan bahasa yang ini. Ada anak kita yang agak keras, dia punya bahasa yang lain, kan tidak sama. Tidak sama. Kita tahu bagaimana istri kita. Ada waktu kita akan nasihati kalau dia melakukan pelanggaran. Tidak begitu pulang langsung kita nasihat. Kita dah tahu dia berontak, enggak boleh. Ada waktunya nanti. Kita lebih bersabar. Nah, ini dianjurkan seperti ini. Jangan langsung begitu salah langsung ditegur. Nah, ini kadang-kadang di sinilah. Makanya dalam berbicara kita lihat kalau sekarang kita menegurnya kira-kira

0: mungkin diam akan lebih bermanfaat, tidak memperkeruh suasana. Makanya dalam merubah kemungkaran juga seperti itu. Jangan begitu terjadi suatu kemungkaran bahwa kita harus langsung akad bicara. Kira-kira kalau kita membicarakan seperti ini manfaatnya apa? Kalau memang tidak ada manfaat, kan sia-sia juga ucapan kita. Barangkali kita harus menunggu waktu yang lebih tepat supaya apa yang kita sampaikan itu lebih bermanfaat. Nah, itu yang dilakukan oleh Ummi Sulaim tadi. Kemudian dianjurkan istri menghias diri di hadapan suami untuk menenangkan, menghilangkan rasa lelahnya dari kerja. Diajak suami untuk berhubungan. Kemudian yang terakhir, disunatkan bagi kita di dalam agama untuk tahnik tadi, untuk mempercicap anak dengan makanan yang alami, buah kayu yang manis, dan dianjurkan pada orang-orang yang saleh. Kita mengharapkan Allah memberi keberkahan sebagaimana yang telah diberikan kepada orang tersebut. Ini sudah dilakukan, dipercicap ini dari Rasulullah sudah dilakukannya. Jadi tabaruk kepada orang yang masih hidup. Demikian jemaah yang dirahmati Allah, menyangkut tentang kesabaran tadi. Jadi kita harus lebih di dalam rumah tangga, harus ada satu sebenarnya. Ya? Jadi jangan begitu meninggal anak, dua-dua panik. Ini siapa yang menangani? Istri panik. Jadi kalau kita sudah tahu, ini sama-sama kita menyintai anak. Ini kalau anak sudah sakit, ini siapa yang harus bersikap nanti ini? Jadi kita harus wanti-wanti lebih awal. Mungkin istri kita lebih lemah, kita lebih kuat. Kita bagaimanapun kita harus bersikap nanti. Kita harus tegar. Jangan kedua-dua tumbang. Sudah anak meninggal, dua-duanya tumbang nanti di sana. Tidak ada yang akan menangani. Harus ada satu. Harus ambil sikap walaupun kita mungkin juga dalam sedih. Tapi kita harus memperlihat ketegarannya. Supaya sama-sama bersemangat. Sehingga musibah ini jadi ringan nanti. Jangan kedua-duanya mengeluh, kan kayak orang takut. Dua-duanya takut, artinya lari ke mana? Jadi harus ada yang berani mengambil sikap. Nah, mungkin ini cara yang dilakukan oleh Ummi Sulaim tadi yang dapat kita ambil pelajaran bagi kita semuanya. Demikian lebih dan kurang, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Saudara, inilah warta berita utama yang dapat Anda ikuti. Di antaranya, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza di musim pancaroba. Berikutnya, 70% jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Inilah berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan An Najwa Maharani.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
3: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini. Terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
2: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
3: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
2: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
1: Tujuh puluh persen jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Perbaikan jalan dan jembatan pasca banjir yang melanda Aceh Utara terus dilakukan secara bertahap. Selengkapnya disampaikan Khairunisa Panjaitan.
4: Kerusakan jalan akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara mencapai 70% dari total panjang ruas jalan kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh Utara kini terus melakukan pemulihan infrastruktur secara bertahap. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar mengatakan, Aceh Utara memiliki 651 ruas jalan dengan total panjang 2.032 km.
5: Khususnya warga Kabupaten Aceh Utara, memang selama ini kita sering mendengar keluhan baik dari media sosial maupun secara langsung, di mana Kabupaten Aceh Utara ini adalah mempunyai ruas jalan 651 ruas dengan panjang lebih kurang ada 2.032 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kondisi kerusakan terutama diperparah pada banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 dengan kondisi kerusakan 70% dari total panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Jadi dalam pasca banjir tentu kita target pertama dulu adalah pemulihan dengan dibantu juga oleh kementerian lembaga terkait juga dibantu oleh TNI Polri untuk pembersihan dari lumpur akibat dampak banjir.
4: Untuk mempercepat pemulihan, Dinas PUPR mengoptimalkan anggaran daerah atau APBD, dana transfer ke daerah atau TKD, serta dukungan pemerintah pusat melalui program Impres Jalan Daerah. Sejumlah ruas yang ditangani meliputi Paya Pakung, Gredong Pase, Paya Medru, Panton Labu, Paya Bakong, hingga Matangkuli. Penanganan juga difokuskan pada ruas Alu Putih menuju Lok Kulam sepanjang 9,5 km. Sementara itu, pemulihan jembatan juga terus dilakukan, termasuk jembatan Kurutawang di Kecamatan Sawang yang menjadi akses penghubung sejumlah desa hingga Kabupaten Biren. Menanggapi keluhan masyarakat terkait jalan yang belum diperbaiki, Jafar menegaskan ruas-ruas strategis tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, penanganannya dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesiapan data teknis. Sejumlah ruas jalan juga dirancang masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap pemulihan infrastruktur dapat terus berjalan sehingga akses transportasi dan aktivitas masyarakat kembali lancar. Dari Aceh Utara, Khoirunisa Panjaitan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fajar Abdi, perwakilan RRI Melabo, setelah berhasil meraih juara satu putra pada ajang bintang radio Core Wilnus Aceh. Berikut laporan reporter RRI Melabo, Fauzatun Nisa.
6: Fajar Abdi, perwakilan RRI Melabu, berhasil meraih juara satu putra pada ajang bintang radio di tingkat Korwil 17 Aceh. Prestasi tersebut mengantarkannya ke tahap seleksi antar Korwil bintang radio RRI 2026. Seleksi antar Korwil dijadwalkan berlangsung secara daring pada 9 hingga 21 Oktober 2026, yang mana pada tahap ini Fajar akan bersaing dengan 33 peserta lainnya dari total 34 peserta untuk memperebutkan kesempatan melaju ke Grand Final Bintang Radio RRI 2026 yang akan dijadwalkan pada tanggal 22 hingga 30 Oktober 2026 di Jakarta. Fajar mengaku senang sekaligus terharu atas pencapaian yang diraihnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dan para pendukung yang telah memberikan semangat selama mengikuti kompetisi.
7: Perasaan saya sekarang senang plus terharu karena bisa sampai di titik ini. Saya tidak lupa juga support dari teman-teman semua, kakak-kakak semua, abang-abang semua yang telah mensupport saya sampai di titik ini. Persiapan saya untuk mengikuti lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 setingkat Korwil itu yang pertama adalah latihan vokal, yang kedua mempersiapkan kesehatan tubuh saya sehingga untuk tampil prima. Harapan saya semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik dan memberikan hasil yang terbaik kepada Provinsi Aceh. Semoga saya bisa lolos untuk tingkat nasional tahun 2026.
6: Fajar juga memohon doa dan dukungan masyarakat agar dapat melewati seleksi antar Korwil dengan baik dan memperoleh kesempatan tampil di Grand Final. Fajar berharap pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi dan berani mengejar cita-cita. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Ekspos 3 Dayah Ruhul Qurani resmi ditutup. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan, kreativitas, serta potensi melalui berbagai cabang perlombaan. Berikut kembali dilaporkan Fauzatun Nisa.
6: Ekspos ketiga Dayahrul Qurani resmi ditutup pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar sejak 5 Oktober tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas melalui berbagai cabang perlombaan. Dr. Honoris Causa Haji Teku Alaidin Syah mengatakan, Ekspos tidak hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga menjadi wadah untuk mencari dan membina bibit-bibit yang berpotensi untuk masa depan.
8: Alhamdulillah, Ekspos Yang ketiga ini sekarang, Dayah Ruhul Qurani, yang insya Allah ini menjadi agenda tetap di setiap tahun Dayah Ruhul Qurani. Ya, kegiatan ini ya, di samping untuk menguji nyali, juga mencari bibit-bibit yang berpotensi untuk kedepannya. Jadi kami berpikir sederhana, ini adalah untuk mendidik kader-kader kita untuk yang akan datang.
6: Berbagai cabang perlombaan yang digelar selama Expos 3 diikuti peserta dari sejumlah sekolah Barat Selatan Aceh, yang mana pada acara penutupan para pemenang diumumkan dan menerima sertifikat, piala, serta golden ticket. Dari hasil keseluruhan perlombaan, maka diraih juara umum di tingkat SMP dan MTSN diraih oleh MTSN 3 Aceh Barat, sedangkan untuk juara umum tingkat SDMI diraih oleh MIN 8 Aceh Barat. Alaidinsyah berharap prestasi yang telah diraih peserta dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia juga berharap pelaksanaan Expos berikutnya dapat semakin baik, lebih meriah, serta mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi para peserta untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, jembatan putus yang diakibatkan luapan air menuju Kampung Tranweh Duren di Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah mulai ditangani oleh BPPD dan pihak terkait lainnya. Selengkapnya disampaikan Alfis Harin.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah bersama pihak terkait melakukan penanganan jembatan putus akibat luapan air di Kampung Tranweh Duren, Kecamatan Syiah Utama. Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi melalui laman Facebook menyebut penanganan dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat melalui upaya perbaikan jembatan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar. BPBD mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Pengguna jalan diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya luapan air dan longsor, mengingat intensitas hujan masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaro Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi.